jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

104 FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan jangan kedengat juga Dang Sanak Prompat di aplikasi RRI Digital ya. Karena amun pian kena sewaktu-waktu kadada berada di Kalimantan, Kalimantan Selatan maksudnya ya, itu tetap bisa mendengarkan siaran kita ya, tinggal pilih aja Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Supaya bisa mendengarkan kita nih walau lagi di luar kota, di luar pulau, di luar negeri juga bisa ya. Nah, di pagi hari ini hampir aja ulun menyambat siang karena sangat cerah ya, seperti siang hari ya, tapi masih pagi dan Sanak Prompat ya. Di pagi hari ini ulun masih temani buhan pian semuanya dan akan menyampaikan informasi di program Surambi Banua di sesi kedua ini ya. Untuk informasi pertama ini terkait dengan peristiwa kebakaran lahan yang mulai marak terjadi di sejumlah wilayah kota Banjarmasin di beberapa waktu terakhir ini. Dan kebakarannya mayoritas menyasar area lahan kosong dengan kondisi vegetasi semak belukar yang mengering. Dan dalam sehari saja, ini insiden kebakaran di hari Kamis kemarin, 23 Juli 2026, tercatat ini kebakaran melanda kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Kemudian malam harinya disusul di Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Dalam Selatan. Dan rangkaian kejadian ini di beberapa lokasi mulai memicu kekhawatiran masyarakat ya. Salah satu insiden yang memang sempat memicu kepanikan warga terjadi di Kompleks Mangga Jalan Tembus Mantuil pada Kamis sore, yang mana kobaran api di area semak belukar tersebut muncul tepat di belakang bangunan rumah penduduk ya. Dan tapi alhamdulillah ya, penanganannya itu cepat sekali untuk mencegah api menjalar kemana-mana ya. Tapi jarak kobarannya memang dekat ya, dekat dari area lahan kosong itu dengan rumah warga. Jadi ini membuat khawatir warga sekitar seperti itu ya. Dan ya, kita harapkan ya petugas, kita tahu ya petugas pemadam itu sudah selalu siap siaga dan dapat terus memantau lahan-lahan kosong yang mengering. Tapi mudah-mudahan untuk bencana kebakaran ini tidak ada lagi ke depannya ya, dan Sanak Prompat ya, kita bersama-sama berdoa seperti itu, menjaga lingkungan kita dan tetap waspada kanan, kiri, depan, belakang. Pokoknya tetap waspada aja gitu ya. Tapi juga jangan terlalu panik seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dilindungi selalu. Dan sambil kita mendengarkan di pagi hari ini lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.
1: Pro4 FM, suara budaya Banjar, masih bersama Nisa di pagi hari ini yang sangat cerah ini. Jadi seperti apa aktivitas Bu Hanpian, boleh dikabar-kabar ya. Cuacanya seperti apa, misalnya di Kabupaten Banjar kah atau di Tanah Bumbu, Tanah Laut, ya boleh banget ya kita bepandiran nih pagi-pagi. Nah, sudah sarapan kah Bu Hanpian? Kalau belum, silakan sarapan terlebih dahulu ya. Dan untuk informasi berikutnya, Dangsanak Pro4 ini terkait pengurus Perkumpulan Sambo Seluruh Indonesia atau Persambi Kalimantan Selatan, masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Jumat semalam 24 Juli 2026. Pelantikan nang ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Persambi, Krisna Bayu. Yang mana pelantikan nang ini menjadi momentum hanyar gasan perkembangan olahraga sambo di Kalimantan Selatan. Diharapkan kepengurusan yang baru ini mampu memperkuat pembinaan atlet lawan meningkatkan prestasi sambo di tingkat daerah maupun nasional. Krisna Bayu mengatakan Kalimantan Selatan ini berisi sejarah panjang dalam terbentuknya cabang olahraga sambo. Menurutnya, daerah ini berisi potensi ganal dalam mengembangkan cabor olahraga sambo ini. Dan ujar Sidin juga ya, ketika kilas balik pada Asian Games Jakarta 2018, ujar Sidin, saat itu Bu Han Sidin mengirimkan 8 atlet dan salah satu tim Asian Games adalah Farida. Dan jadi sejarahnya dibangun Sambo Kalsel ini memiliki andil besar berdirinya Sambo hingga saat ini. Dan Sidin juga optimis di kepengurusan yang hanyar ini. Kenapa blibet ya, belum minum kayaknya. Sudah makan tapi belum minum. Jadi di kepengurusan yang hanyar ini diharapkan KAWA menjalankan program pembinaan secara konsisten lawan melahirkan atlet-atlet berprestasi sehingga Kalimantan Selatan ini mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Pihak Sidin juga menyampaikan akan terus memperjuangkan olahraga sambo agar bisa tampil di Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2026.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Mak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mak?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
2: Nih, bantu dorong nih.
3: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan masih di program Surambi Banua, tapi kita sudah di penghujung program Surambi Banua dan Sanak Perompat ya. Oleh karena itu, untuk menutup program Surambi Banua, kita akan hadirkan sebuah informasi feature mengenai Aruh Bakatun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Miluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak, penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit tuh dipaang tangahkan, gua soleh de barisan dipajo doakan, enjam nyawa teh mangatonakan.
0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam baruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita keduanya tidak dihadirkan. Baruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
2: Asing apa ipo, bandinya mata unek itu lehat, maka otak teh.
0: Setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
2: Jangan mencari cokok pertarungan kamu sini. Ini sanggup kita terima sah. Gentar jujurannya,
3: semahannya, jujurannya
2: Allah. Tidak dibuat kadining raja petarang, kadining raja besembut.
3: Bilangnya dia
2: nah, disangka ada mencancu ke pertarungan ke pesinan, tetap kesangka aku juga dalam babanya habis kisahnya. Jadi diterima sah. Nah,

penghulu adat yang merangkap sebagai belian akan bermamang sambil bertandik di depan kedua pengantin dengan diiringi bunyi sabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Domba Katun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, Habar Perempat bersama Anissa. Keluhan para guru SMP di Kota Banjarmasin terkait rendahnya tunjangan yang diterima akhirnya mendapat respons langsung dari Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR. Dan para guru mengungkapkan tunjangan yang mereka terima hanya sebesar Rp500.000 dan tidak pernah mengalami kenaikan meski telah puluhan tahun mengabdi sebagai pendidik. Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Yamin langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, kemudian Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD, dan selain itu juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesejahteraan guru di Kota Banjarmasin. Yamin menegaskan perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak boleh hanya menjadi wacana. Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengkaji berbagai skema yang memungkinkan agar kesejahteraan para pendidik, khususnya yang telah mengabdi selama puluhan tahun, dapat ditingkatkan. Langkah evaluasi tersebut diharapkan menjadi awal dari lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada para tenaga pendidik sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencetak generasi penerus Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama dengan Anissa di Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Dan ini jalanan semakin ramai ya, dan sanak perompat ya. Dan sepertinya kalau jam-jam segini, karena matahari sudah sangat terik ya, mungkin untuk orang berolahraga sudah mulai selesai gitu ya. Tadi lebih banyak pas pagi hari tuh, jam 7, jam 8, kalau jam 9 pinanya pang sudah beristirahat seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah di jam 9 dan seperti Biasanya kan ada program Pandiran Baisukan bersama komunitas Palalah ya di hari Sabtu. Tapi untuk di hari ini tidak terselenggara, jadi akan disampaikan informasi seputar Kalimantan Selatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menemani pagi hari Bu Hanpian, supaya semakin semangat wan cinta lawan lagu-lagu Banjar kita ya. Tapi sebelum kita bahas informasinya, kita akan dengarkan dua lagu Banjar berikut ini. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Mulu hati.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu menggunakan atap pelana dan

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak perompak, nilai-nilai budaya Banjar ini dinilai masih relevan ya diterapkan di tengah perkembangan dunia kerja modern, apalagi digital wayahini. Dan berbagai falsafah hidup masyarakat Banjar bahkan bisa menjadi fondasi ini dalam membentuk karakter pekerja yang tangguh dan juga bertanggung jawab. Hal ini sempat menjadi pembahasan oleh dosen aktif di Stinas di acara Ragam Budaya bersama IKASBA di Perompat RRI Banjarmasin. Jadi Sidin menilai kearifan lokal Banjar ini berisi pengaruh positif terhadap etos kerja lawan perilaku profesional kita nih. Ujar Sidin, di tengah tuntutan kerja sekarang ya, budaya lokal ini sebujurnya menjadi fondasi penting dalam membangun karakter-karakter baik seseorang. Yang mana nilai budaya ini itu sudah diwariskan dari lama sekali oleh para leluhur kita dan sampai sekarang ini tetap relevan ya untuk menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Budaya Banjar ini mengandung nilai kerja keras, kemudian ketekunan, kerjasama, dan yang terpenting adalah gotong royong. Karena kita sebagai manusia tidak bisa berusaha sendirian, tidak bisa bekerja sendirian seperti itu. Dan Sidin juga menambahkan bahwa falsafah cangkal mengajarkan sikap rajin dan juga tekun dalam bekerja. Sementara Gawi Manuntung mengajarkan pentingnya menyelesaikan pekerjaan dengan baik hingga tuntas. Adapun salah satu falsafah yang terkenal juga, wajak sampai kaputing, ini menjadi simbol kegigihan dan juga konsistensi dalam mencapai tujuan dan mengajarkan seseorang untuk tidak mudah menyerah sebelum target yang diinginkan dapat tercapai. Jadi memang budaya Banjar itu luar biasa, penuh

dengan pedoman-pedoman etika, sikap, adat, ya, dan warisan yang luar biasa. Terus juga kita diajarkan nilai rakaat bading sanak dan juga berelaan yang menumbuhkan sikap saling menghormati serta memaafkan, ya. Jadi selain bekerja dengan sungguh-sungguh, orang Banjar itu diajarkan untuk menghormati sesama, dan jika terus dipraktikkan maka lingkungan kerja bisa sangat harmonis.

0: ulun menyambungkan kisah Belamut.
1: Belamut merupakan salah satu kesenian tradisional Kalimantan Selatan yang berisi cerita tentang nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya Banjar. Kesenian Belamut ini hampir sama dengan beberapa jenis kesenian di daerah lain, misalnya kesenian Cianjuran di Jawa Barat. Perbedaannya terdapat pada cara penyampaian dan alat musik yang mengiringi. Kalau pada kesenian Cianjuran digunakan kecapi, maka dalam Belamut digunakan alat musik terbang, alat tabuh untuk seni handrah. Dari sejarahnya, Belamut berasal dari negeri Cina. Bahasanya pun semula menggunakan bahasa Tionghoa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Banjar. Datangnya Belamut di tanah Banjar kira-kira pada tahun 1816 yang dibawa oleh pedagang Tionghoa ke Banjar hingga ke Amuntai. Biasanya kesenian Belamut ini diadakan karena ada nazar, misalnya keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki. Selain nazar, bisa juga sebagai pengiring acara kitanan, perkawinan, dan acara adat lainnya. Pelaksanaan Belamut biasanya dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 22 hingga pukul 4 atau menjelang subuh. Pembawa cerita dalam Belamut ini diberi julukan Palamutan. Belamut banyak macamnya. Belamut batat tambah atau Belamut pengobatan berfungsi sebagai pengobatan. Misalnya, untuk anak yang sakit panas, yang tidak sembuh-sembuh, atau ada orang yang sulit melahirkan, dan lain-lain. Pertunjukan Belamut batat tambah harus disertai dengan sejumlah persyaratan, yaitu piduduk yang terdiri dari perangkap piduduk atau sesaji, kemenyan atau perapen, beras kuning, garam, buah kelapa, gula merah, dan sepasang benang serta jarum. Belamut baramian atau Belamut hiburan biasa dihadirkan untuk mengisi acara perkawinan, syukuran, kitanan, dan acara hiburan lainnya. Bila pada wayang ada tokoh Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Pada Belamut, tokohnya adalah Paman Belamut serta tiga anaknya, Anglung, Angsina, dan Labai Buranta.

0: patah. Jangan disimpan di dalamnya pati.
1: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar sorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
2: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina nantilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat sekarang sudah jam 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anissa sudah mengawani Buhan Pian dari subuh tadi jam 5 lah ya, jam 5 pagi tadi sampai sekarang menjelang jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu Anissa harus pamit undur diri ya, karena setelah ini akan ada Eli yang akan menemani siang Buhan Pian menuju sore dari jam 10 hingga jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sekaligus kita tutup tadi ya musik dan informasi di program Pandiran Bai Sukan. Dan mudah-mudahan apa yang dihadirkan membawakan manfaat, gasan Buhan Pian semuanya, dan semakin cinta lawan budaya kita, terutama generasi-generasi anum nih dan Sanak Perompat ya. Dan Anissa pamit undur diri, minta maaf, mohon rela apabila ada kesalahan. Kita bertemu di besok hari jam 10 sampai jam 3 ya, pada minggu besok nih ya. Tentunya dengan rangkaian acara yang kada kalah menarik lawan hari ini ya. Dan untuk menutup program Pandiran Bai Sukan ini, kita hadirkan dua lagu Banjar di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro4 bersama Eli. Di tengah pro dan kontra di kalangan guru terkait perubahan aturan pengangkatan kepala sekolah nang wayah ini kada lagi mewajibkan sertifikat guru penggerak, Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Selatan menyambut positif kebijakan nang itu. Bagi Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Selatan, Safridin Nur, mekanisme hanyar melalui bakal calon kepala sekolah lebih terstruktur wan jua memberikan kesempatan nang lebih luas gasan guru nang memiliki kompetensi kepemimpinan. Calon kepala sekolah wayah ini diseleksi melalui sejumlah tahapan, mulai dari tes kompetensi, wawancara, presentasi, hingga magang di dua sekolah selama sekitar 1 bulan, gasan mempelajari sistem manajemen wan jua kepemimpinan sekolah. Syafruddin juga memadahkan sistem nang itu membuka peluang nang lebih adil gasan guru nang memiliki pengalaman manajerial nang kaya pernah menjabat wakil kepala sekolah maupun ketua program di SMK. Maka Ikatan Guru Indonesia mendukung penuh apabila seluruh tahapan seleksi dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan pemerintah. Meski demikian, ia juga menegaskan perubahan aturan kada berarti menghilangkan nilai dari program guru penggerak. Sertifikat tetap menjadi salah satu indikator kompetensi nang layak dipertimbangkan dalam proses seleksi kepala sekolah. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk kebersamaannya hingga saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Kami masih terus temani suasana dan Sanak Pro 4 di akhir pekan hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk menemani Anda yang saat ini walaupun suasana hari libur ya, untuk Anda yang tengah menikmati momen akhir pekannya bersama keluarga ataupun yang masih dengan segala aktivitasnya, kesibukan Anda pagi hari ini semoga terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala, yang pastinya juga tetap semangat untuk dan Sanak Pro 4 ya. Semoga hari ini selalu dekat dengan hal-hal yang baik ya, selalu dalam keberuntungan dan juga kebahagiaan. Baik, sementara untuk dan Sanak Pro 4 yang baru bersatu dengar bersama kami di Suara Budaya Banjar pagi hari ini, mudah-mudahan untuk kebersamaan kita ke depan juga menambah suasana bahagia di tempat Anda. Baik, kita nikmati kali ini ada Mahadang Pian ya, khusus untuk dan Sanak Pro 4 yang hari ini juga sedang menunggu sesuatu dan juga mungkin seseorang ya. Semoga penantiannya tidaklah sia-sia begitu ya. Yang ditunggu juga bisa segera menepati janji, yang ditunggu juga bisa seperti yang Anda harapkan selama ini. Baik, informasi-informasi lainnya akan kami sertakan. Maka tetap bersama kami pendengar di program 4 Suara Budaya Banjar.

ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi pelaksanaan reforma agraria bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan juga berbagai pemangku kepentingan. Ini dilakukan untuk memperluas kepastian hukum atas tanah serta mendorong pengelolaan lahan yang produktif guna meningkatkan kesejahteraan petani. Disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra. Jadi, sebagai wujud sinergi, pendengar, Pemprov Kalimantan Selatan mendapat penghargaan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan atas dukungan dan juga komitmen pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan program reforma agraria sebagai salah satu program strategis nasional. Nah, untuk program reforma agraria ini sangat baik, pendengar, karena memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dan salah satu program utamanya adalah redistribusi tanah kepada para petani yang belum memiliki lahan. Redistribusi tanah ini merupakan langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat, karena setelah memperoleh hak atas tanah, maka para penerima manfaat itu akan mendapatkan pendampingan dari Badan Pertanahan Nasional agar lahan bisa dikelola secara produktif, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan juga memperkuat ekonomi keluarga.

Sudah kita dengarkan untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini, sementara sudah jam 10.30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami hadirkan untuk beberapa informasi, diantaranya pendengar pemberi

0: Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.
1: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan. Dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Wasiat Pejuang Banua bersama Hesti Amalia, lagunya sudah kita nikmati bersama dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan akhir pekan hari ini ya. Baik, salam bahagia untuk Anda yang baru mendengarkan siaran Pro4 saat ini. Anda bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan siaran Pro4 ini pendengar juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala merancang kawasan destinasi khusus desa wisata suku Bakumpai sebagai upaya pelestarian budaya dan tradisi suku asli yang mendiami wilayah tersebut ya. Jadi disampaikan oleh Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo bahwa pihaknya sudah mulai menjembatani aspirasi pelestarian tradisi suku Bakumpai saat bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadli John agar Barito Kuala bisa memiliki desa wisata berkarakter kuat ya. Untuk keberadaan suku Bakumpai sebagai salah satu pilar kebudayaan khas di Barito Kuala kini menghadapi tantangan modernisasi. Keprihatinan juga disampaikannya melihat penuturan bahasa daerah dan juga adat tradisi Bakumpai yang semakin tergerus pada kalangan generasi muda khususnya ya. Maka pendengar, untuk mengantisipasi ancaman punahnya identitas lokal ini diusulkan agar gagasan strategis untuk merancang kawasan destinasi desa wisata suku Bakumpai. Ada pengembangan museum daerah yang menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya masyarakat Barito Kuala. Maka melalui keberadaan desa wisata suku Bakumpai yang hidup, diharapkan nantinya setiap minggu itu ada atraksi tarian, ada masakan khas, ada souvenir, bahkan permainan tradisional dari adat Bakumpai bisa ditampilkan ya. Baik, mudah-mudahan ini akan segera terwujud ya. Sementara kita masih lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kita jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pilatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Bupati Tabalong, Haji Muhammad Nurifani optimis target pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH SMAT tahun 2026 di 121 desa kawat tuntas sebagai sarana digitalisasi ekonomi wanjua pendidikan. RTH plus WiFi gratis di Tabalong, Wayahini menjadi role model daerah lain sebagai sarana digitalisasi ekonomi wanjua pendidikan. Selain RTH SMAT, pemerintah Kabupaten Tabalong juga menyiapkan sekolah rujukan Google berbasis IT, gasan mencetak generasi nang SMAT wanjua menjadi pemain di daerah sendiri. Ruang terbuka hijau dengan fasilitas WiFi gratis, Wayahini kada semata sebagai arena bermain, tapi juga diyakini kawa berdampak pada perkembangan UMKM di desa. Kecamatan Bintang Ara sudah menuntaskan pembangunan RTH SMAT di 9 desa sebagai wujud dukungan terhadap program Tabalong SMAT, yakni sejahtera, mandiri, religius, one terdepan. Ada beberapa desa yang masih terkendala lahan, namun masih optimis pembangunan RTH SMAT kawat realisasi 100%. Camat Bintang Ara, Amrullah, menyebutkan RTH SMAT yang sudah dibangun sejalan lawan visi One Misi Tabalong SMAT, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan UMKM lokal. Peresmian RTH sekecamatan Bintang Ara dihadiri Kepala Diskominfo Kabupaten Tabalong Edi Suryani, Kepala DPMD Aditya Pula Nugraha, Kepala DKUP Soleh, Kadis Persib Nurhayati, Forkopimca Bintang Ara, anggota DPRD Tabalong, lawan juga pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong, sekaligus tokoh masyarakat. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dan kami masih terus temani suasana Anda di akhir pekan hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga informasikan untuk siaran ruang UMKM hari ini tidak terselenggara ya, karena untuk acara tersebut hanya beberapa hari ya, dalam sepekannya, Senin hingga Rabu. Ya, sementara untuk siang hari ini kita masih lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga ada beberapa informasi yang nantinya akan kami sertakan. Tetap bersama di Pro4. Selamat siang juga untuk Anda yang baru bersatu dengar bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekelasnya, Om.
1: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

Ada banyak beragam budaya di Nusantara, pendengar ya. Setiap daerah memiliki hal itu, mulai dari rumah adat ya, kemudian juga upacara adat termasuk pernikahan, terus juga lagu-lagu daerah, rumahnya juga ya, rumah adat dan juga permainan tradisional. Begitupun di Kalimantan Selatan dengan permainan gangsing ya, kalau orang Banjar bilang bagasing. Nah, ini permainan tradisional yang merupakan warisan budaya ya, memiliki kearifan lokal. Jadi di berbagai daerah termasuk juga di Kalimantan Selatan, di Kepulauan Riau, di Sulawesi ya, gasing itu sudah dikenalkan sejak lama. Permainan ini dilakukan oleh anak-anak, bahkan orang dewasa. Biasanya kalau tidak di halaman rumah ya, dipilih kondisi tanah yang keras dan juga datar. Permainan gasing ini bisa dilakukan secara perorangan, bisa juga beregu dengan jumlah pemain yang bervariasi. Mulai ini sesuai dengan kebiasaan di masing-masing daerah. Dan hingga saat ini pendengar, gasing ini masih sangat populer dilakukan. Bahkan ada sudah perlombaannya ya, kalau di Kalimantan Selatan ini sebagai kompetisi. Sementara sejumlah daerah juga memiliki istilah berbeda untuk menyebut gasing ini. Kalau di daerah lain, mungkin di daerah Jawa Barat itu nyebutnya gangsing atau panggal. Di Lampung beda lagi, namanya pukang pendengar ya. Kalau di Kalimantan ya, termasuk juga Kalimantan Selatan, itu begasing. Ya beda-beda, tapi ini seru pendengar ya, karena gasing itu punya beragam bentuk tergantung daerahnya. Ada yang bulat lonjong, ada yang bentuknya seperti jantung atau kerucut ya, terus ada juga yang bentuknya itu seperti piring. Nah, gasing terdiri dari beberapa bagian kepala, bagian badan dan juga kaki. Tapi bentuk, ukuran dan juga bagian gasing itu berbeda-beda menurut daerah masing-masing ya. Baik, Bagasing Balogo itu lagu yang ada di daerah kita Kalimantan Selatan ya. Sementara kita masih cukup banyak waktu untuk menikmati lagi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti pendengar jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada Soma Hazir, Bungasnya.

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Indonesia punya beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisionalnya sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main secara alami.

0: profesional.
1: Umpamanya kayak logo Maligo itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung tuh kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu nah. Habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikinkan.
0: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang dicat untuk beberapa jenis permainan. Arena permainan itu dibuka secara cuma-cuma karena Nursiah dan suami merasa punya tanggung jawab sosial, terutama niat membentuk karakter baik anak-anak.
2: Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik, tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing kekinian, gitu. Termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian bapak juga buat itu daku tuh, congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain setelah mereka asik gitu, Pak, dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir zat-zat gitu, Pak, ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya, karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah ramai, Pak. Kita kembangkan lagi, jadi mengenal kearifan lokal lah.

0: Upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalamannya.
1: Dia rancak tiap hari, ada yang malam juga mainnya. Kayak rame itu lebih menghibur. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga gitu. Kayak balogo tuh munting loh, kita lari ambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan lagi sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi, mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak salat maghrib sama-sama, nah mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Tau dan Rasul seperti itu. Jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak, bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan juga di sini masalah peralatan kayak umpamanya alat-alat ngembor, apa alat kompres, bikin apa logo itu kan tempurung harus dipres, bergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan ya, dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Diramaikan puluhan stan Bazar UMKM Kreatif Tabalong Smart 2026 diisi tampilan seni budaya yang digelar di area Tanjung Expo Center Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Event yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Wan Perdagangan Kabupaten Tabalong lawan Sanggar Seni Langit Nang ini berlangsung 10 hari dari tanggal 24 Juli hingga 2 Agustus 2026. Pembukaan secara resmi dilakukan Bupati Tabalong HM Nurifani didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Hajah Desi Suryanti Nurifani. Dihadiri Kepala DKUPP Tabalong, Pembina Sanggar Seni Langit Lilis Marta Diana lawan Ketua Kormi Tabalong Muhammad Zaki Makari, Camat Murung Pudak, Kapolsek Murung Pudak lawan undangan lainnya. Pada kesempatan yang itu, Bupati Haji Fani kada hanya sekedar membuka bazar dengan pemukulan gong, tapi juga didampingi Ketua Tim Penggerak PKK menyempatkan meninjau wan manukari produk dari pelaku UMKM nang menjadi para peserta. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan kegiatan nang menggabungkan bazar UMKM lawan kegiatan seni wan budaya merupakan langkah nang sangat baik. Kada hanya memberikan ruang gasan para pelaku usaha, gasan memasarkan produknya, tapi juga menjadi wadah gasan para seniman untuk terus berkarya wan juga menghibur masyarakat. Kegiatan nang kaya ini memiliki manfaat ganal gasan Tabalong. Ketika UMKM diberi ruang gasan berkembang, maka ekonomi masyarakat juga umpat bergerak. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Oh loh, tahulah.
2: Kenapa Bang Amat?
1: Katanya nih loh lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang loh. Hai.
2: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
1: Dari WhatsApp group loh hai, lawan dari media sosial.
2: Nah, dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
1: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih loh hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak loh hai, dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
2: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
1: Kade Bang, makanya nih aku nih betakunan dirimu loh hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi jam 12.32 menit waktu Indonesia Tengah saat berkumandangnya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang saat ini sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru belum lama tadi menggelar evaluasi program pemeriksaan kesehatan gratis yang dihadiri sejumlah pihak di Kota Banjarbaru. Program pemeriksaan kesehatan gasan lapisan masyarakat tanpa pungutan biaya nang ini sudah berjalan di wilayah Banjarbaru sejak beberapa waktu terakhir. Asisten 1 Pemerintahan Wankesra Setdako Banjarbaru Rizani Mirza nang mewakili Wali Kota Banjarbaru memadahkan PKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah gasan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif wanjua preventif. Disampaikan juga pada tahun 2026 nang ini, target pemeriksaan kesehatan gratis di Banjarbaru yaitu sebanyak 131.417 jiwa atau sekitar 46% dari jumlah penduduk Kota Banjarbaru. Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah masyarakat yang sudah mengumpati pemeriksaan tercatat baru sekitar 54.508 jiwa atau sebesar 19,18% dari jumlah penduduk. Angka nang ini menunjukkan masih ganalnya pekerjaan yang harus ditentukan secara bersama-sama dalam mensukseskan program di Banjarbaru. Maka, seluruh pihak diminta memanfaatkan pertemuan sebagai wadah bertukar gagasan sekaligus merumuskan langkah nyata gasan meningkatkan partisipasi masyarakat. Memperkuat sosialisasi, mendekatkan pelayanan gasan masyarakat lawan juga membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan dimulai dari kemauan supaya kawa memaksakan diri secara berkala. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Selamat siang dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar ya. Saat ini sudah jam 13.10 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang sudah bersama sejak beberapa saat yang lalu. Terima kasih ya, di 87,7 FM maupun Anda yang mendengarkan siaran Pro 4 melalui 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Lagu-lagu dari berbagai daerah di kesempatan siang hari ini bisa Anda dengarkan sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi juga masih kami hadirkan. Sementara kabut asap ya, ini khususnya di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan terasa sekali ya hingga siang hari ini. Hati-hati, terus waspada untuk Anda yang dalam perjalanan, apalagi yang aktivitasnya memang di luar rumah ya, yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang yang barangkali juga ini ya berdampak sekali dengan adanya kabut asap ini. Mungkin bisa menggunakan masker kalau memang tidak bisa ditunda aktivitas yang sangat prompat, termasuk juga perjalanan Anda baik menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Semoga situasi ini bisa cepat berlalu pendengar ya. Kebakaran hutan maupun lahan yang terjadi karena ketidaksengajaan ini semoga juga tidak semakin meluas dari waktu ke waktu, mengingat bahwa saat ini kita sudah berada di musim kemarau. Ini yang harus kita waspadai bersama, kebakaran hutan dan lahan. Jadi yang memang biasa melakukan kegiatan membuka lahan dengan membakar itu bisa dihindari ya, untuk mengurangi atau meniadakan yang namanya karhutla ini bisa terus meluas ya kejadiannya di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan khususnya. Baik pendengar, kita masih akan lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Sementara informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan di Pro 4 FM.
1: Karena aku sayang kamu, aku harus melihat kamu bahagia. Meskipun kamu bahagia bukan sama aku harus rela. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, di sini ada hati yang selalu dengan tulus menyayangi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jam 13 waktu Indonesia Tengah. Siang hari ini pendengar, selain lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara kita dengar dan nikmati, juga ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Di antaranya mengenai semangat pemberdayaan masyarakat yang kembali digelorakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Pasang atau UNP yang saat ini tengah melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Nagari Pasir Talang Selatan, Solok Selatan, diketuai oleh Ahmad Beni Saputra, mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika Pringharya. Kali ini salah satu program kerja difokuskan pada sektor pertanian melalui penyuluhan dan juga pelatihan pembuatan pupuk organik cair yang khusus ditujukan bagi kelompok tani di Jorong Rawang. Kegiatan diinisiasi oleh tim KKN UNP Pasir Talang Selatan bertujuan untuk memberikan solusi kreatif dan juga ekonomis bagi para petani dan juga pekebun lokal dalam menghadapi mahalnya harga pupuk kimia, sekaligus juga untuk menjaga kelestarian tanah jangka panjang. Ya, demonstrasi yang dilakukan di salah satu rumah kelompok ibu tani dihadiri antusias oleh puluhan anggota kelompok ibu tani setempat, pendengar ya. Jadi para mahasiswa KKN ini, khususnya program studi agribisnis dan juga program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam ya, dilakukan demonstrasi untuk pupuk ini. Berdasarkan pemaparan teori yang sudah dijelaskan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktek langsung, mulai dari pencampuran bahan hingga teknik fermentasi yang benar agar pupuk cair ini siap digunakan setelah masa inkubasi selesai. Ya, jadi para ibu-ibu tani aktif bertanya mengenai durasi fermentasi dan juga mengenai takaran ideal saat pengaplikasian pupuk ke tanaman cabai dan juga sayuran daun ya. Untuk masyarakat memang menyambut positif terlaksananya program kerja nyata mahasiswa ini, pendengar, karena untuk kehadiran mahasiswa KKN dinilai mampu memberikan warna baru dan juga motivasi bagi warga, khususnya bagi para perempuan tani yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan keluarga di tingkat rumah tangga.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim yang dikenal dengan Habib Basiri. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang aulia Allah yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahasyim.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah madzbillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Ini beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itu tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri. Semasa beliau masih hidup, banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan. Hajah Maimunah, salah satu peziarah kubah Habib Basiri, menjelaskan.
2: Oleh karena di sini banyaknya wali-wali Allah, terutama khususnya Habib Hamid Abbasin Basiri, dan ini ada Habib Salim bin Muhammad Al-Habisyi, wali Allah. Jadi kita kesini artinya memohon rida Allah dan keberkatan para wali-wali Allah. Itu tujuan utama kita.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
3: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri. Sampai beliau wafat pun, masih banyak orang-orang berziarah ke makam beliau, bahkan dari berbagai pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami. Dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah. Terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.
0: Makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan mudahnya akses jalan menuju kubah, baik melalui darat maupun melalui sungai, hal ini memudahkan masyarakat untuk berziarah, terutama untuk mereka yang bermukim di pinggiran sungai, untuk menggunakan cukung atau perahu kecil dan menggunakan klotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.
2: Nah, di sini mudah masuk, mau lewat menuju ke sini bisa naik kapal juga masih bisa.
0: Dulunya Kampung Basiri terkenal rawan preman dan perampok. Namun seiring dengan mulai ramainya para peziarah, Kampung Basiri saat ini justru lebih dikenal sebagai kampung wisata religi. Pesona kubah Habib Basiri tidak hanya menjadi magnet masyarakat untuk berziarah. Kubah Habib Basiri per tahun ini juga menjadi satu-satunya wakil dari Kalimantan Selatan dalam anugerah desa wisata dan masuk 50 besar nominasi desa wisata se-Indonesia. Berikut penjelasan Ketua Pokdarwis Kampung Basiri, Husin Lutfi.
4: Alhamdulillah ya, kami sejak mendengar bahwa kubah Basiri masuk dalam 500 besar, berikutnya masuk 300 besar, berikutnya masuk 100 besar, dan terakhir ini kita masuk 50 besar.
0: Senada dengan hal tersebut, Syarifah Hajah Ramdana juga menjelaskan.
3: Alhamdulillah mendapat nominasi ya 50 terbaik desa se-Indonesia.
0: Acara penganugerahan Desa Wisata Indonesia Bangkit dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Berikut sambutan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
5: Baik, alhamdulillah hari ini senang sekali kita atas nama warga Kota Banjarmasin, atas nama warga Basiri, kedatangan Mas Menteri Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekstra Republik Indonesia, sebuah penghargaan dan selamat sukses. Tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa Desa Wisata Kubah Basiri masuk dalam 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia.
0: Penyerahan plakat anugerah Desa Wisata langsung diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
6: Ini adalah asosiasi desa wisata yang masuk ke dalam 50 Desa Wisata Indonesia Bangkit. Desa Wisata Kubah Basiri ini memberikan suatu sensasi susur sungai, tapi juga ada destinasi wisata religi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan memperluas kemitraan dengan seluruh elemen desa Gasan memperkuat implementasi program prioritas pemerintah khususnya Gasan Ketahanan Pangan. Sinergitas lawan pemerintah desa difokuskan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rusyanto Yuda Hermawan di Banjarbaru. Polda melakukan pemanfaatan lahan potensial lawan dukungan pembiayaan oleh perbankan Gasan Petani lawan juga sistem monitoring terpadu. Kedepan program difokuskan pada peningkatan produksi, stabilisasi harga, optimalisasi lahan lawan juga penguatan cadangan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen ke bulog. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pembangunan desa berbasis kolaborasi melalui berbagai program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sekaligus mengoptimalkan lahan kadar produktif menjadi lahan pertanian, Gasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Rijalni Nasution memadahkan apresiasi atas berbagai program Polda Kalimantan Selatan yang dinilai memberikan manfaat nyata Gasan masyarakat khususnya di bidang keamanan, ketahanan pangan, dan juga pembangunan desa. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk setianya bersama kami hingga saat ini. Sudah jam 14.07 menit waktu Indonesia Tengah di program 4 Suara Budaya Banjar. Ya, setelah tadi dengan serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, kembali satu jam ke depan pendengar, tepatnya hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah, kami menemani Anda di suasana akhir pekan hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Semoga kabar baik hingga saat ini masih menyertai Anda, baik yang tengah menikmati suasana hari libur hari ini, yang tengah menikmati waktu santai, waktu istirahat, ataupun yang mungkin sudah siap-siap lagi dengan segala aktivitasnya. Semoga untuk lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani suasana bahagia di tempat Anda. Baik, kita nikmati dulu. Kali ini ada Selamat Datang bersama Ririn Handayani.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Ya, masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, pendengar. Kami masih terus berbagi informasi juga untuk Anda melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan mencatat untuk kualitas udara sangat tidak sehat yang sempat melanda wilayah Kota Banjarbaru hari ini, pendengar ya. Dikarenakan sebagian wilayah di Banjarbaru diselimuti kabut asap akibat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data pemantauan konsentrasi partikulat BMKG, hari ini kualitas udara di Banjarbaru sempat berada pada level berbahaya sebelum berangsur turun ke kategori sangat tidak sehat pada pagi hari ya. Untuk puncak polusi tertinggi terjadi pada jam 1 waktu Indonesia Tengah, di mana tingkat konsentrasi partikulat melonjak mendekati angka 300 mikrogram per meter kubik dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi berbahaya ini berlanjut hingga jam 2 waktu Indonesia Tengah ya. Dan menjelang subuh, pendengar, kualitas udara mulai menunjukkan penurunan tingkat polusi meskipun tetap bertahan di level yang membahayakan kesehatan. Sementara pada jam 3 waktu Indonesia Tengah, konsentrasi partikulat turun ke angka sekitar 190 mikrogram per meter kubik dan semakin menurun pada jam 5 waktu Indonesia Tengah meskipun masih dalam kategori sangat tidak sehat. Pagi hari, tepatnya jam 6 waktu Indonesia Tengah, kualitas udara di Banjarbaru tetap masih berada di angka dengan kategori sangat tidak sehat. Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi Staklim Kalimantan Selatan, Wiji Cahyadi, mengkonfirmasi data kualitas udara di wilayah Banjarbaru. Jadi kondisi kualitas udara yang hampir sama pada hari Jumat yang lalu juga tidak sehat ya. Ini melanda wilayah Banjarbaru pada pagi hari meskipun berangsur membaik setelahnya. Dan secara umum kondisi kualitas udara di Banjarbaru dalam beberapa hari ini menunjukkan dini hari hingga pagi hari cukup tidak sehat, pendengar ya. Diduga dipengaruhi oleh aktivitas pembakaran lahan dan karhutla ya, serta kondisi atmosfer yang relatif stabil sehingga polutan terakumulasi di permukaan. Ini yang perlu kita waspadai. Maka pendengar, gunakan masker ya, gunakan masker saat beraktivitas di luar, menutup ventilasi rumah saat kualitas udara memburuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar masih di Pro 4 Suara Budaya Banjar saat ini. Satu informasi kembali kami hadirkan pendengar terkait dengan gelaran pawai budaya pada Festival Budaya Saijaan 2026 di Kabupaten Kota Baru berlangsung meriah ya. Termasuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 ada sekitar 47 peserta konvoi yang menyemarakkan kegiatan gelaran pawai budaya dengan mengitari sejumlah ruas jalan dalam kota, berbagai atraksi pertunjukan. Ada ragam seni, budaya, edukasi, keberagaman hingga ajang mengkampanyekan kesehatan lingkungan dilakukan pendengar. Untuk salah satu yang cukup menarik itu ditampilkan oleh Duta Pepeling Asih Kota Baru yang membawa tabung puntung ya. Didesain sederhana dengan menggunakan botol plastik bekas, alat tersebut menjadi tempat sampah khusus puntung rokok yang sering dibuang secara sembarangan. Pengaplikasiannya cukup mudah. Tabung puntungnya diberikan lubang di bagian atas dan secara transparan terlihat jika sudah memuat puntung rokok ya. Disampaikan oleh Duta Pepeling Asih Kota Baru, puntung rokok yang terkumpul bisa diolah kembali menjadi pestisida alami untuk tanaman dan juga untuk keperluan lainnya. Jadi untuk langkah kecil ini bisa diterapkan dimanapun karena mudah dan cukup praktis diaplikasikan.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

Baik pendengar, Dasana Pro 4, serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sudah kita dengar dan nikmati bersama di suasana akhir pekan hari ini ya, Sabtu tepatnya 26 Juli 2026. Wah, ini angkanya cantik ya, 26 Juli 2026. Mudah-mudahan juga sebaik kabar Anda semuanya hari ini, sebaik juga dengan harapan-harapan Anda yang barangkali hari ini bisa terwujud semuanya ya, termasuk juga kesehatan dan sebagainya. Di tengah kita juga harus waspada terhadap kondisi cuaca saat ini, termasuk adanya kabut asap yang melanda beberapa kawasan di Kalimantan Selatan. Terus semangat pendengar untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas, demikian juga yang tengah menikmati suasana hari liburnya hari ini. Semoga bersama program 4 suasana menyenangkan untuk Anda. Nampaknya seiring dengan lagu-lagu berikut ini, maka saya Eli tetap sudah menemani Dasana Pro 4. Akan ada rekan saya yang akan menemani Anda selanjutnya hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Penerbitan pelanggaran lalu lintas menggunakan teknologi ATLE handle yang kembali dilakukan Satlantas Polres Banjarmasin dalam penerbitan di hari Sabtu 25 Juli dini hari, maksud kami, sebanyak 20 pengendara ditindak karena memarkir kendaraan di badan jalan. Penertiban berlangsung sekitar pukul 00 hingga pukul 4 dini hari di sejumlah titik rawan, yakni di Jalan Ayani, Jalan Basri Dalam, Jalan Hasan Basri, dan kawasan Kayu Tangi. Selain mengantisipasi aksi balap liar, petugas juga menyasar pelanggaran parkir yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kasih Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Hari Sucahyo SH ini menyampaikan, dari hasil kegiatan tersebut, Satlantas Polresta Banjarmasin kembali menindaklanjuti sebanyak 26 pelanggaran dengan rincian 20 tilang electronic handling dan juga terhadap pelanggar pemarkir di badan jalan dan 6 tilang manual. Dan pelanggaran penggunaan ATLE handled ini menjadi salah satu upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan penindakan dilakukan secara langsung terhadap pelanggar yang ditemukan dalam saat ditugas di lapangan. Demikian dan sana kabar Prompat, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak propat Sewan Kahfi dan Yoga Firdaus kembali hadir menemani dan sanak untuk sore hari ini di Ayo Goyang Goyang Yuk. Bang Wardi sabar ya, teleponnya lagi dibenerin, nanti direset dulu, nanti habis ini bisa ditelepon kok ya di 0855 di 0511325202. Yang pengen telepon silahkan di WA dulu, boleh di 0895 3405 0953 dan juga di 0511325602. Di TikTok nih di bawah boleh ya, tinggal ditulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, mau dikirim buat siapa gitu ya. Nanti kita bakal putarkan lagunya untuk dang sana. Oke, lagu-lagunya untuk, aduh kok panas ya, bentar ya, saya perlu mendinginkan badan karena tadi habis acara dari luar. Lagunya ada Jatuh Bangun, Penantian, Di Ujung Lidah, Cinta Berpayung Bulan, Bertaruh Rindu, Langkahi Mayatku, Lebih Dari Selamanya, Cinta Kurang Gizi, Gak Ada Waktu Babe, Saus Padang, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, Jonas. Kemudian ada, bentar, saya mau masukin Goyang Lagi ya dari Lia Serigala nanti habis ini. Sudah maukah teleponnya Pak? Coba ditelepon dulu Pak Wardi, bisa apa tahu sudah bisa ya. Tadi udah di reset sih sama operator kami, tinggal langsung telepon aja di 0511325602 ya. Oke, kami sambil ini masih dicoba dulu ya, sabar ya Pak Wardi ya. Kalau masih belum bisa berarti masih di reset dulu, tunggu sebentar ya. Kita sambil menunggu penelpon. Oke, ada Mama Alfi di sini. Saya harus menjangkau dulu sebentar ya, Mama Alfi. Halo, Ayo Goyang. Halo, Mama Alfi. Halo, halo Bandung. Kok gak ada suaranya? Halo, Mama Alfi. Mama Alfi, udah line 2 gak sih? Halo. Ending call. Nomor WA-nya berapa, Pak? Nomor WA-nya 0895 3405 0953. Saya ulang sekali lagi ya, nomor WA-nya 0895 3405 09539. Mama Alfi nih. Halo Mama Alfi. Halo, dari tadi nggak ada suaranya. Ntar ya Mama Alfi ya, sambil kita coba cek dulu nih. Mama Alfi, halo, udah bisa belum? Saya ulang sekali lagi ya, nomor WA-nya 0895 3405 09539. Silahkan di save aja, bisa telepon lewat WA kita juga ya. WA-nya juga masih belum mau, udah sanak perempat telepon biasa. Bentar ya, gak bisa. Oke, oke, aman. Oke, kita break dulu kali ya dan sanak ya. Mau request di chat di TikTok dulu aja deh. Tinggal ditulis nama penyanyi siapa, judul lagunya apa, karena kita mau benerin WA dan juga telepon biasanya. Kita coba ya. Mama Alfi, halo. Halo Mama Alfi. Mama Alfi, sambil live di TikTok, sambil masuk di TikTok dong, kasih tahu kita bisa gak suaranya, kedengeran gak suara kami? Suara Mama Alfi di sini gak ada sih, gak ada suaranya Mama Alfi. Kita ke lagu dulu ya, dan sanak perempat sambil kita menunggu yang mau bergabung, dan kita benerin dulu, yang penting kita benerin dulu ya, sebentar ya.

0: Oke, ada 64, sorry ya, ada sedikit trouble, ada sedikit gangguan sama telepon lain kita, telepon WA, telepon biasa udah bisa nih. Kita sambil coba aja dulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, dari?
1: Yang di Jalan Tembus, Masawan.
0: Aduh, Acil siapa?
1: Acil Yanti.
0: Oh ya, Acil Yanti, mohon maaf, soalnya kami lagi fokus beresin ini nih, beresin ada sedikit trouble nih. Acil Yanti mau lagu apa?
1: Apa nih yang mana?
0: Ada penantian, cinta berpayung bulan, bertaruh rindu, langkahi mayatku, lebih dari selamanya, cinta kurang gizi, gak ada waktu babe, saus padang, dilahirkan, aku dilahirkan untuk siapa, dan Jonas.
1: Ya itu tadi aja.
0: Yang mana?
1: Yang lahir.
0: Aku siapa? Dilahirkan untuk siapa ya? Oke, dikirim ya, Acil Yanti.
1: Salamnya yang sudah masuk aja tadi, nah.
0: Inggi. Nah,
1: kadang-kadang tulangnya tadi ke Pro 1. Mudahan sehat aja perataan aja sama Pak Madan.
0: Siap.
1: Acil Ida aja, nah, di Sungai Andai.
0: Inggi.
1: Mama Alsi. Anu juga namihat juga, ha.
0: Inggi.
1: Sungai Lauk. Nah, mudahan sehat dan perataan Mas Awan juga nih.
0: Amin. Inggi, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung ya. Oke. Sudah bagus suaranya. Lagu Lun Jangan Kali Ingat disetelakan. Emang mau lagu apa tadi? Request lagu Di Tepi Pantai. Oke, okay, nanti saya carikan ya lagu Di Tepi Pantainya Pak Wardi. Ada kok suaranya bagus Bang, jelas. Terima kasih Mbak Aminah Jumadi. Oke, okay, kita ke

0: kayak kemarin juga gitu. Jadi itunya di reset dulu. Ada nggak? Bentar. Halo, ayo goyang.
1: Goyang, iya.
0: Oh, ada. Alhamdulillah. Suara saya kedengeran?
1: Iya, kedengeran.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa. Oke. Mama Alfi.
1: Iya.
0: Kok nggak semangat sih?
1: Anu bang, harinya panas.
0: Di tempat saya tadi mendung.
1: Tadi mendung, sekarang
0: panas, panas lagi. Oh, okay. Begitu. Ya udah, mau apa nih? Mau saya siram. biar enggak kepanasan apa mau disiram?
1: Siram.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Cinta kurang gizi.
0: Waduh. Ini gara-gara kurang gizi nih, makanya nih loyo.
1: Makanya kada semangat.
0: Gak semangat nih, kurang gizi nih. Lagunya mau dikirim buat siapa nih, Mama Alfi?
1: Iya, Mbak Yanti tadi lah. Semuanya okay. Aja bang, salam sehat.
0: Oke. Okay.
1: Abang, doanya terbaik selalu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Amin ya Allah.
1: Oke, Om Bro.
0: Kabul.
1: Terima kasih bang.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ada bisa ya. Halo, ayo goyang. Oke, bang mandi dulu. Halo, ayo goyang.
2: Ayo goyang, yuk.
0: Ya. Bang mandi mau request lagu apa nih bang?
2: Cinta berpayung bulan.
0: Cinta berpayung bulan dikirim buat siapa?
2: Ya buat Mary, Bunipan, Lokman, Wainor, buat Bayanti juga kan. Buat Ahirman, Bunyi Baru, buat si Amah, Yane juga, si Sabarkannya, Pak Icoy, nanti.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Mas Awan, terima kasih lah.
0: Iya, yeah, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke, okay, kita telepon biasa sekarang. Halo, ayo goyang. Halo.
3: Aceliani Alabio.
0: Aceliani di Alabio.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar nih?
3: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah baik ya. Mau request lagu apa?
3: Tuh, pilihannya ada apa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Saus Padang, Cinta Kurang Gizi, Cinta Berpayung Bulan. Cinta Kurang Gizi dikirimnya buat?
3: Dikirimnya buat Mama Alfi, Mama Madan, Mama Inor, buat Amang Wandi, Amang Idoy, buat Retan Haji, buat Bangawan. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, satu lagi. Halo Bang Herman, selamat sore.
4: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam, ya goyang. Mau request lagu apa ya, Bang?
4: Ano Siti Kadi Iwan.
0: Judulnya?
4: Apa Bertaruh Rindu atau ada?
0: Oh iya, Bertaruh Rindu. Tapi dari Gita ini Bang, bukan dari Siti Bang.
4: Ya kan bapak mana?
0: Gak apa-apa ya, oke deh.
4: Penting Bertaruh Rindu ya loh.
0: Iya betul sekali. Dikirimnya buat siapa?
4: Tadi Mbak Yani yang turun tadi tuh.
0: Oke, Mbak Yani.
4: Ya salam, ya salam sehatnya Mbak Yani ya loh.
0: Oke.
4: Mama Alfi, Mama Madan, Amang Wadi di Kurau juga sama Amang Hadi di Alalo juga.
0: Oke.
4: Bakal bisa bertanda honena.
0: Oke, siap.
4: Setemu anda awan sehat juga lawan ya.
0: Amin ya Allah, kami di sini berdua sehat.
4: Dia tambah gegah awan suaranya mana.
0: Amin ya Allah, masya Allah, terima kasih.
4: Dan anak bela anak Mamoro penyebaru harinya juga honena.
0: Oh, di sana mendung juga ya.
4: Iya, tapi baru lagi hujan nabi Mamoro ada.
0: Oke. Terima kasih Bang Herman.
4: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu ya, kita mau putar lagu dulu dah, Pro 4, biar gak kebanyakan. Oke, okay, saya mau putarkan lagu Di Tepi Pantai. Ini versi dari anaknya Bang Haji Roma Irama. Ada Rido Roma featuring Senatu Band, dan juga ada Putri Isnari untuk anda.

0: Oke, Desa Anak Perempat, dan kita mau terima telepon dulu di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Kita mau terima telepon lagi ya, silakan yang pengen gabung di WhatsApp dan di telepon biasa, di telepon bukan di TikTok juga boleh ya, tinggal tulis aja mau lagu apa, dikirimnya buat siapa. Halo, ayo goyang.
1: Iya, yo.
0: Dari
1: Adi.
0: Bang Adi di Alu-Alu.
1: Ya.
0: Oke. Kenapa? Lagunya ada Cinta Kurang Gigi, Cinta Berpayung Bulan, Bertaruh Rindu, Penantian, Langkah Mayatku. Apa?
1: Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan, dikirimnya buat?
1: Buat yang masuk tadi
0: kan.
1: Bang Adi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Itu aja Bang Adi. Halo? Kayaknya putus-putus nih. Oke, kita coba lagi. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, ayo goyang.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo, apa kabar tadi? Kira kan ada diangkat, karena kan ada orang mau pengajian di itu dilanggar, jadi nggak jelas suaranya. Tunggu sebentar ya, Bang. Halo.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum. Maaf.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Ini lagunya apa aja Bang?
0: Lagunya ada Cinta Kurang Gigi, Cinta Berpayung Bulan, Bertaruh Rindu, Penantian.
2: Cinta dijikin banget. Sudah diputar nggak yang Cinta Kurang Gigi tadi?
0: Belum, nanti habis ini.
2: Padahal anak itu tadi yang satu, tapi sudah duluan orang. Jadi nggak mau yang tadi aja Cinta.
0: Okay.
2: Cinta Kurang Gigi, cuma lagu.
0: Oke.
2: Okay. Berarti ya deh, salamnya buat Yani, buat Lukman, Mang Idul, Mandi, Bapak Kalbi, Abah Tiara. Lagi Abang Ari juga, Abang Hadi, Mama Madan, Mama Alpi, Mama Dipa. Ya buat semuanya aja, salam persahabatan.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa hadir Bang Awan, siap. Terima kasih Bang Ramli. Mbak Aminah Jumadi, salam kenal dari Kaltim Bang, salam kenal juga dari Banjarmasin. Pian Kaltimnya di mana? Di KN kah Pian? Oke, okay. Selamat sore juga, maybe selamat petang kot untuk kawan-kawan yang ada daripada Brunei, daripada Malaysia juga yang mungkin, yang maybe lah tengok live TikTok kita pada sore hari ini. Bang Ulun request lagu Bertaruh Rindu. Oke, okay, siap Bang Ramli, nanti kita putarkan ya lagunya. Kita masih ada waktu 4 menit. Silakan yang masih pengen request lagu. Kayaknya nanggung banget kalau saya harus terima telepon. Enggak deh, maksudnya nanggung banget kalau saya harus putar lagu gitu. Nanti takutnya lagunya belum selesai, azannya udah masuk gitu ya. Kutai Kartanegara Bang, di Sangatta. Sanga-Sanga. Oh, di Kutai ya. Saya belum pernah ke ini lagi, belum pernah ke Kaltim lagi. Oke. Okay. Ada Bang Mihat Sungai Lauk. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Ya Bang Mihat, mau request lagu apa?
3: Request lagu apa sih ada anak-anak.
0: Cinta Kurang Gizi, Cinta Berpayung Bulan, Bertaruh Rindu, Penantian, Langkahi Mayatku. Lebih
3: Bertaruh Rindu tuh
0: Jin. Oke, dikirimnya buat?
3: Dikirimnya buat Mama Madan, lawan Mbak Sinta, buat Udin kan, buat Bang Jaya, Abah Tiara, ya semuanya juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat Awan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak. Amin ya Allah.
3: Terima kasih.
0: Gih, sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Kutai Kartanegara. Iya, saya ke Kaltim. Kayaknya belum pernah deh ke Kaltim. Kaltim. Caranya mau sih coba-coba. Bang Rahman nih, apa kabar? Udah lama banget gak gabung kayaknya nih. Halo Bang Rahman. Ya Bang, jauh banget suaranya Bang. Lagi nyetir ya? Suara pian tenggelam Bang, kayak gak ada gitu, jauh banget. Pian lagi nyetir kah ini? Beneran suaranya gak kedengeran Bang. Bang Rahman, suara pian gak kedengeran Bang. Cuman cuman suara gemuruh doang. Coba lagi dikit, Bang.
4: Ini, Bang.
0: Nah, ini oke nih. Tapi agak storing nih, agak-agak ini agak delay.
4: Iya.
0: Bentar.
4: Ano request lagu, Bang?
0: Lagu apa?
4: Lagu Jogja Istimewa dari Ano.
0: Kowe si jine. Aku bangga karo kowe. Itu ya?
4: Iya.
0: Oke. Baik.
4: Salamnya Gesan Mbak Ahmad adalah. Kalbi Mbak Ahmad.
0: Lagunya Ndar Boy.
4: Mandar Boy geng gitu.
0: Mama Alfi, ya. Mama Madan, Mbak Amma, Mbak Yani.
4: Mama Alfi, Mbak Amma, Mbak Yani. Pokoknya salam semuanya aja lah.
0: Oke. Bang Pian mau Bang Rahman Pian mau yang dari Ndar Boy geng atau mau yang dari Yeni Inka atau dari siapa?
4: Ndar Boy aja gitu.
0: Yang asli aja ya, versi asli ya.
4: Oke,
0: siap.
4: Sanawa, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Ya, makasih banyak, Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah gabung. Oke, dan sana perempat. Bentar lagi nih, kita mau azan dulu ya. Dan yang di TikTok tetap stay ya. Dan jangan lupa untuk di lop-lop juga biar makin banyak yang nonton live TikTok atau live TikToknya kita gitu atau streamingnya kita di dan sana perempat. Nanti kita bakal puterin lagu after azan. Jadi habis azan kita mau dengerin Mutiara Hadis dulu, nanti ada 1-2 lagu islami dangdut gitu ya. Baru nanti kita bakal puterin lagu-lagu yang ada di request. Terima kasih yang udah gabung. Dan saat waktu masuknya kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami perempat dari Banjarmasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat anda.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

0: Dan tanpa lama kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request nih biar aman begitu, supaya semuanya terputar dulu ya. Jadi satu lagu terakhir lagi nih, ada Jogja Istimewa dari Indar Boy Gang, Umalah Paramli bertaruh rindu Wan siapa nih. Saya lagu aja biar disapi bersama. Bang Paramli sudah bergabung. Bang Awan, terima kasih banyak lagunya. Siap nggih, terima kasih banyak. Cinta Kurang Gizi kah ini Bang Awan? Nggih, tadi Cinta Kurang Gizi apa ini? Yusron Mulyadi, Bungas di Sumedang, Mangai. Apa tuh?
1: Emang ada sambungannya?
0: Oke. Okay. Udah deh kalau begitu langsung aja Ndar Boy Gang kali ini dan Sanak Perempat ada Jogja Istimewa.

Oke, Desa Dapur 4, terima kasih Bang Ramli sudah bergabung dan teman-teman yang lain juga. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Dan silakan yang masih pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602 ya, yang pengen request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di Ayo Goyang pada kesempatan sore hari ini. Di WA boleh, di telepon biasa juga boleh, atau di TikTok nih, langsung aja di sini tulis aja mau request lagu apa, penyanyinya siapa, dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Oke, udah habis semua lagu-lagu yang di request. Mudah-mudahan semuanya terputarkan semua, gak ada yang kelewat ya, semoga ya begitu. Dan kali ini, Lamunan untuk Anda.

0: Ade Ming-Ming dan Anak Perompat, dan silakan masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan, masih bisa kita terima putarkan 2-3 lagu lagi kali ya di kesempatan sore hari ini. Udah semuanya tadi dibaca, dan terima kasih yang udah gabung di TikTok. Boleh dong di tap lop lagi biar makin banyak yang dengerin kita di sore hari ini dengan Sanak. Dan udah malam minggu aja ya, dan udah di hari ke-25 di bulan Juli. Tinggal 3 hari lagi menuju ke bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus dan Sanak Perompat. Dan habis Agustus bakal jadi bulannya RRI, karena akan ada hari radio juga nanti di tanggal 11 September 2026. Akan ada acara apa, tungguin aja, mudah-mudahan, doain ya. Dan Sanak Perompat, kita tuh bisa bikin acara yang megah, yang bisa melibatkan banyak pendengar, banyak pemerhati, dan masyarakat umum di perayaan hari jadi RRI dan Sanak Perompat, yang juga sama angkanya gitu ya, sama apa namanya, hari kemerdekaan Republik Indonesia dan Sanak Perompat. Oke, silakan yang masih pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Yang pengen request lewat TikTok tinggal ditulis aja di sini mau dinyanyikan sama siapa atau penyanyi siapa, terus dikirim buat siapa gitu ya, dan mau kirim salam buat siapa juga. Oke, sudah ada yang gabung. Halo, ayo goyang. Halo. Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Lah, story. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Story, Pak. Dari siapa, di mana ini, Pak? Tolong radionya dikecilkan dulu, Pak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa? Di mana?
1: Abang Ali.
0: Oke, Abang Ali di mana nih?
1: Di Handil Bakti.
0: Oke, Abang Ali di Handil Bakti, mau request lagu apa?
1: Lagu apa lagi di situ, kan? Lagi ya?
0: Lagunya ada Langkah Himayatku, Lebih Dari Selamanya, Nggak Ada Waktu, Beb, Jonas, Jagalah Setiamu, Benci, Tak Dapat Tidur, sama Muar Hati.
1: Nah, Tak Dapat Tidur, Tak Dapat Tidur.
0: Oke, dikirimnya buat?
1: Kirimnya lawan Bang Jo. Lawan Puji di Kandangan.
0: Iya.
1: Lawan Mahmud di Kandangan.
0: Oke.
1: Samsu di Kandangan.
0: Oke.
1: Ya, baca barisan aja, no, tuan eh.
0: Oke, baiklah.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ali sudah bergabung. Dan oke, dan Sarah masih ada yang mau gabung lagi di WA, enggak ada ya? Itu yang 800 tuh apa tuh yang enggak kebaca? Ada yang chat, klik yang unread-nya aja. Aman ya, gak ada ya. Oke deh, baiklah, dan Sanak Perompat. Kita sambil nunggu yang masih pengen gabung di sore hari ini, kita bakal puterin dulu atau telepon dulu masuk yang mana nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Ini Bang, aduh saya lupa lagi yang di itu.
2: Bang Jo.
0: Nah, apa kabar nih Bang Jo?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Jo mau request lagu apa nih? Tak Dapat Tidur, Langkah Himayatku, Lebih Dari Selamanya, Nggak Ada Waktu, Beb, terus Jonas, Jagalah Setiamu, Benci, Muara Hati.
2: Setiamu tadi nah.
0: Jagalah Setiamu ya. Dikirimnya buat ya, siapa nih?
2: Jaga setia Bang Awan. Ayo, salamnya buat semuanya, namun dan sehat. Semuanya diberi kelancaran usaha dan kebahagiaan.
0: Amin, ya Allah. Itu aja Bang Jo. Halo Bang Jo. Lah, hilang nih Bang Jo-nya. Ayo goyang Bang Bahin, titip salam sama Mas Milo. Selamat beraktivitas saja, requestnya, request lagu Andai Adakah. Andai itu dari siapa? Yang lengkap dong Bang Mihat kalau mau Bang Bahin kalau mau request. Saya enggak tahu tuh Andai dari siapa. Ditulis dulu deh nama penyanyinya siapa ya. Nanti kalau misalnya sempat kita akan putarkan. Riza Umami. Oke, insyaallah ya. Mudah-mudahan sempat lagunya terputarkan. Kalau enggak sempat mohon maaf ya. Karena waktunya sudah terbatas, tinggal 10 menit lagi. Langsung aja. dua lagu dulu Tak Dapat Tidur dan Jagalah Setiamu. Kalau sempat diputar, kalau nggak sempat mohon maaf, nanti di lain kesempatan ya.

Desa Anak Perempat, ini informasi terbaru. 9 menit yang lalu kami dapatkan informasinya. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban insiden bangunan ambruk di Kompleks Fadilah Perdana, Jalan Tembikar Kanan, Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa. Seorang remaja laki-laki akrab disapa Iki ditemukan tewas tertindih puing reruntuhan. Ismail, warga sekitar, memandangkan bahwa proses evakuasi berlangsung cukup lama lantaran jasad korban tertindih runtuhan. Dan diungkapkan Ismail dan sanak, saat dievakuasi pada jasad korban terlihat benjolan kepala dan beberapa luka badan. Dan ia juga menduga benjolan kepala korban tersebut akibat hantaman beton dinding bangunan ambruk. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa langsung ke kamar jenazah RSUD Ulin Banjarmasin. Dan dalam peristiwa tersebut dan sanak, setidaknya ada 3 unit rumah mengalami kerusakan. Satu di antaranya itu rumah yang dihuni oleh korban meninggal dunia beserta keluarganya. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Udah malam minggu aja dan sana perempat sebentar lagi, tapi sekarang masih senja ya. Nanti dulu kalau mau malam mingguan, habis maghrib, even paling banter habis maghrib ya. Kalaupun bisa habis isa itu lebih baik lagi. Tapi kalau emang udah kebelet banget mau kemana nih, bingung mau ngapain, mau cari apa, mau nongkrong di mana, di halaman RRI Banjarmasin kita tuh ada punya banyak fort court ya, tenan-tenannya yang ada macam-macam, ada nasi goreng, ada ayam-ayaman, ada empe-empean, ada cemil-cemilan, ada bebek dan lain sebagainya, ada minuman, ada kopi, ada panggang-panggangan juga. Udah lengkap banget dan sana perempat, jadi udah gak perlu bingung mau makan apa. Dan dijamin semua yang dijual di sini tuh pada anak-anak semua dengan harga yang terjangkau. Menikmati momen malam minggu di halaman RRI Banjarmasin aja, karena parkirnya juga luas, tempatnya enak, di tengah kota pula dan sana perempat. Ayo, kapan mau kesini?

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin? Abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah Kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban Kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

24 beberapa hari terakhir ini agak rawan ya. Hari ini aja tuh udah beberapa kali saya tuh dengar apa namanya itu sirene pemadam kebakaran gitu, barisan pemadam kebakaran, karena terjadi beberapa apa beberapa kebakaran, titik kebakaran di beberapa lokasi dan sanak perempat, dan ini kembali mengkhawatirkan masyarakat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan inilah yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat, karena memang kembali terjadi pemadaman listrik di berbagai daerah ya, yang dilaksanakan secara bergilir, diinformasikan lagi oleh PLN. Padahal saya tadi ketemu sama orang PLN, tapi saya gak sempat nanya lagi apa yang terjadi, sampai akhirnya setelah ada statement yang keluar dari PLN bahwa tidak akan ada lagi jeglek atau pemadaman listrik bergilir. Namun kurang lebih sekitar tenang, masa tenang tuh sudah seminggu gitu ya, dan tiba-tiba sekarang udah mulai lagi nih. Dan yang menjadi keluhan banyak orang juga, termasuk mungkin saya dan sanak perempat, karena tidak sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Bahwa kayak kemarin tuh di daerah saya sendiri tuh disampaikannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang gitu ya, dan ternyata nggak ada mati jam 7, dan ternyata baru mati jam 10 sampai jam 3 sore. Bahkan ada jadwal mati tapi tidak jadi, dan tiba-tiba tanpa pemberitahuan ada jadwal ada pemadaman listrik bergilir selanjutnya. Dan ini tetap hati-hati buat dan sanak perempat, apalagi yang sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong di tempat yang sekarang kita lagi mati lampu bergilir ya. Semoga aman semuanya, selamat dan terhindar dari bahaya kebakaran.

64 BMKG Bandara Samsudinur Banjarmasin mencatat kualitas udara sangat tidak sehat sempat melanda wilayah Kota Banjarbaru pada hari Sabtu ini. Hal itu dikarenakan ada sebagian wilayah di Banjarbaru yang diselimuti kabut asap akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data dari pemantauan konsentrasi partikulat BMKG pada hari Sabtu, kualitas udara di Banjarbaru sempat berada di level berbahaya sebelum berangsur turun ke kategori sangat tidak sehat pada pagi hari. Dan puncak dari polusi tertinggi terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah, di mana tingkat konsentrasi partikulat melonjak ini mendekati 3000 mikrogram per meter kubik dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini berlanjut hingga ke jam 2 dini hari. Menjelang subuh, kualitas udara mulai menunjukkan peningkatan polusi meski tetap bertahan di level yang membahayakan kesehatan. Pada pukul 3, konsentrasi partikulat turun ke angka 190 mikrogram per meter kubik dan semakin menurun pada pukul 5 pagi meski masih dalam kategori sangat tidak sehat. Pagi harinya sekitar pukul 6, kualitas udara di Banjarbaru masih tetap berada di angka tersebut dengan kategori yang sangat tidak sehat. Dan Ketua Pokja Pengelolaan Data dan Informasi Staklim Kalsel, Wiji Cahyadi, mengonfirmasi data kualitas udara di wilayah Banjarbaru tersebut ini masih akan terus dipantau untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan anak perempat, untuk hari ini kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sekitar satu lagu lagi kami akan hadirkan untuk Anda sebelum kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah lagu dari Ichu Wong dengan Alhamdulillah dan Sanak Perompat, kami akan hadirkan satu pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini untuk sama-sama kita resapi nanti bersama oleh Abdurrahman dan Ratna Faujiah, Al-Mu'min ayat 36 hingga 45.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saat kumandang azan

dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.

dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttaqaf alaih.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Wali Kota Banjarmasin HM Nyamin HR mengungkapkan ambisinya menjadikan Pulau Insan sebagai destinasi wisata nang hanyar, namun menawarkan panorama matahari terbit dan terbenam terbaik di Kota Seribu Sungai. Kawasan nang ini juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi utama sebagai kawasan resapan dan retensi air. Nyamin memadahkan pengembangan Pulau Insan kada hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi juga menjadi langkah strategis gagasan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan penataan pedagang kaki lima. Kalau dijadikan objek wisata, Pulau Insan yang ini bisa menjadi tempat terbaik untuk menikmati sunset dan sunrise di Banjarmasin. Namun yang terpenting, kawasan yang ini tetap berfungsi sebagai resapan dan retensi air. Menurutnya, pemerintah Kota Banjarmasin kada dapat merealisasikan rencana yang ini sorangan, diperlukan kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 serta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar pengembangan kawasan dapat berjalan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku. Pemko kada bisa begawi sorangan. Buban Sidin memerlukan dukungan lawan juga kolaborasi dari Balai Wilayah Sungai maupun Pemprov Kalsel agar kawasan yang ini bisa dikembangkan dengan baik. Yamin menjelaskan konsep yang disiapakan kada hanya sekedar menghadirkan ruang wisata, tetapi juga kawasan terpadu yang mampu menarik wisatawan sekaligus membuka peluang usaha nang hanyar gasan masyarakat. Kedepan, di sana bisa ditempatkan area ski air, kemudian ada kafe dan sentra UMKM. Harapannya ekonomi masyarakat tumbuh seiring berkembangnya kawasan wisata. Sini juga menilai keberadaan kawasan wisata tersebut dapat menjadi solusi penataan PKL yang selama ini berjualan sepanjang jalan Japri Jam-Jam. Nantinya para pedagang akan diarahkan masuk kawasan Pulau Insan agar aktivitas usaha mereka lebih tertata dan memiliki fasilitas yang lebih layak. Demikian kabar Pro4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar Pro4 selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promo FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro4. Tino Sanak Pro4, satu lagi akan mengikuti pengajian malam siaran ulang dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin. Untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu, tepatnya 25 Juli 2026.
2: Wabi'ulumihi fidaraini amin radiyallahu anna wa ankum. Halaman 13. Walau ba'a juzafan takhminan lam yasihha wa in kharaja sawa'an wa tu'tabarul mumasalatu waqtal jafafi wa qad yu'tabarul kamalu awalan fala yuba'u ratbun birutobun birutobin wala bitamrin wala inabun bi'inabin wala bizabibin wama la jafafalahu kalkisai wal inabi alladhi la yatazayyabu la yuba'u aslan wa fi qawlin takfi mumasalatuhu ratban wala takfi mumasalatud daqiqi wassawiki wal khubzi bal tu'tabarul mumasalatu fil hububi habban wa fi hububi duhni kasimsimi habban aw duhnan wa fil inabi zabiban aw khalli inabin wa kadal asiri fil asah wa fil labani labanan aw samnan aw makhidan sofian. Jikalau ia menjual borongan,
3: jurnya kah? Batasnya jurnya.
2: Jikalau ia menjual beborong dengan kira-kira, kada tahu timbangannya, kada tahu takarannya, pokoknya beborong, yakni timbangan dan takarannya, maka tidak sah. Jadi makanan atau emas dan perak beborong kada sah. Harus tahu timbangannya dan takarannya. Walaupun keluar, artinya dalam kenyataannya keduanya sama, yakni kenyataannya kira-kira 10 kilo, tapi kada ditimbang, umbah ditukari, jual beli ditimbang dasar bujur 10 kilo biar sama. Tapi ketika akadnya itu tidak diketahui timbangannya, maka kada sah. Jadi wajib barang nang ditimbang itu ketika dijual belikan itu adalah diketahui timbangannya. Nang ditakar itu diketahui takarannya. Dan bermula dianggap sama itu waktu karing. Jadi bilanya basah kada kawa, biar sama-sama basah. Misalnya bahuruk baras lawan baras sama-sama basah, atau sebuting karing sebuting basah, kada kawa, karena nang dianggap itu waktu karing. Makanya di zaman bahari itu ada orang berjual kurma, dimasukkan Nabi, tangan sidin ke dalam tumpukan kurma, basah di bawahnya. Lalu ujar Nabi, apa nene ujar Nabi? Jadi ujar sidin, man ghasyana falaysa minna, orang yang menipu kami bukan golongan kami. Orang bilanya berjual itu jelas, nang bagus kelihatan, nang kada bagus kelihatan, jangan nang buruk disimpani di bawah, nang bagus-bagusnya di atas. Begitu orang menukar, ya kala dijumput akan nang kada bagusnya, tercampur lah gitu orang waktu merasai manis. Sekali bulik ke rumah masam, minta tah. Mana tah? Artinya kada sesuai dengan contohnya. Adapun kalau misalnya sesuatu itu tidak disengaja kada kawai ngaran buah-buahan misalnya atau napa ngarannya ano biji-bijian misalnya ada nang bagus dan kada, cuma jelas saja samunya na ini pang barangnya kelihatan aja. Lalu silahkan coba nang mana, sekalinya cobain nang sebelah sini manis, nang sebelah sini masam, oh sekalinya bercampur. Tapi sesuai aja pengharganya murah umpama ya kalau lah minta tah. Jadi jelas saja nanukari itu paham aja. Kadang ini orang perasa manis sekalinya kada manis. Itu nang menyebabkan orang rasa anu rasa menyesal tadi mbah tuntung nukar neta rasa menyesal. Nah dalam agama itu tidak boleh terjadi. Ya kah? Maka diaturlah hukum seperti yang demikian ini. Nang karing to lawan nang basah, bisa aja nang basah itu kena ombah karing kada sama timbangannya lawan nang karing. Kalau nang nyaman bana nyontohkannya itu kurma panglah, kurma karing lawan kurma nang masih basah, nang masih gonol. Nang gonol tuh ngarannya rutop. Kalau nang set nang hanyar-hanyar tumbuh itu ngarannya balah. Kalau nang sudah ngaring, karing itu ngarannya tamer. Beda, ya kan? Setengah matang ngarannya bisir. Tuh kurma itu kayak itu. Jadi munnya misalnya nang masih masih mantah itu nah, namanya balah. Tapi sudah tua, cuma belum manis lagi nya, balah ngarannya. Mbak itu kena separuh masak, separuh kada, itu ngarannya bisir. Mbak itu kena masak sebukuan tapi bulat kayak ini nah sempurna kada kempeng, itu ngarannya rutop. Itu paling bagus. Kena mun sudah diputiknya bekaring. Nah, bilanya sudah karing ngarannya tamer yaitu kurma. Nang sampai ke sini kebanyakan nang kayak itu sudah di perjalanan kelawasan jadi karingnya. Tapi kadang-kadang ada jopang yang bawa akan mulai di Mekah ya kalau no masih nyaman masih bulat bujur masih mentetah. Nah itu kalau misalnya terjadi jual beli kurma basah dengan kurma kering kada sah, karena begitu kurma nang basah ini kering susut timbangannya, lalu kada ketahuan berapa timbangannya mentetah. Bahari itu tak pakai banar, menuah ini jarang sudah tak pakai. Karena apa? Semuanya pakai duit. Kalau bahari orang kada tapi banyak bisi duit. Duitnya itu emas dan perak. Kada semunyaan orang bisi duit. Kecuali nang jakaano menengah ke atas hanya bisi duitnya bisi duit logam yaitu emas atau perak. Mun kada inya kada ada bisi. Inya bisi unta misalnya, bisi susu. Tapi mun handak nukar baras ngapa inya? Duit kada ada, susu dijualnya lawan baras kayak itu. Bahari. Karena peredaran uang tidak banyak dan uang bahari itu emas dan perak. Ya Allah. Jadi ngalih adanya itu ngalih. Nah, oleh karena itu diaturlah jual beli seperti ini. Nah, walaupun semuanya nang hukum-hukum di sini ini bisa kita selesaikan solusinya. Apa solusinya? Hukum riba dalam jual beli itu bisa diselesaikan dengan uang. Artinya yang seharusnya emas dijual lawan emas bisa riba, ya jual lawan duit. Kada ada riba lagi sudah. Ya kah? Kada ada lagi. Misalnya perak dengan perak jual lawan duit. Misalnya apa ngarannya kurma lawan kurma jual, sebungkalang ini berapa duitnya, sebungkalang ini berapa duitnya, selesai. Nah itu tah, karena wahini duit banyak beredar menyeluruh. Nah kecuali mungkin pian ke satu tempat nang kada ada duit di situ, paksa jual belinya jual beli barter yang seperti itu berlaku pulang hukum nenek. Jadi hukum riba itu adalah ada dua macam riba ini. Hukum bab riba boleh nah ya bab riba. Riba itu ada dua macam, ada riba mubayyah, ada riba al-qardi. riba jual beli dan riba utang. Riba jual beli itu maksudnya apa? Berlaku kepada dua, yaitu makanan dan emas perak. Yang mana makanan ini bisa ditimbang, bisa ditakar, emas perak ini ditimbang. Apabila terjadi transaksi emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, berlakulah hukum riba ini. Ya nang kada boleh cenah belabi. Walaupun sama-sama kurma, cuma gitinya bagus, git seorang kada bagus, lalu kena sekilo ditukari dua kilo, kada boleh ujar Nabi. Jadi ada orang datang, ya Rasulullah, di daerah Syam, Syria itu, orang itu datang dari Syria, kurmanya bagus-bagus. Jadi ujar Nabi, bagaimana kalian dengan kurma yang bagus tuh jual belinya? Biasanya kurma yang bagus itu sekilo, nang ini bayarnya dua kilo. Jadi Nabi, jangan, kada boleh kayak itu riba. Jadi bagaimana jual ini dengan nilai uang bidarahim, dengan dirham, kemudian beli ini dengan dirham, dengan uang. Jadi selesai. Begitu kejadiannya di zaman Nabi SAW. Jual ini dengan dirham, tukari ini dengan dirham, ya Allah, duitnya apa enggak ada apa? Ya, bautang. Ya Allah, bisa. Aku bautang lah, berapa kurma ikam neta? Dua dirham, bautang lah, ya. Nah, tukari kurma aku nah, berapa? Dua dirham juga, tapi terbanyak, karena ini kurmanya kada bagus, aja, aku tukari. Nah, berarti utang ikam, ikam bisa tolak aku lah, aku bisa tolak ikam. Jadi kita impas, oke. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena duit kada ada, bahari itu kada banyak, kada semunyan orang mengikuti duit. Mereka punya barang tapi tidak punya uang. Akhirnya terjadilah jual beli barter. Tapi tatkala barter itu terjadi, ini hukumnya harus sama timbangannya. Nah, bagaimana kalau ternyata kualitasnya berbeda? Ujar Nabi, tukari dengan nilai uang, kemudian jual dengan nilai uang. Jadi selesai sudah kalau urusan masalah riba jual beli. Hukum masih ada, kita pelajari. Di masyarakat kita hampir-hampir tidak ada lagi ini praktek barter, jual beli barter itu gak ada, ya kah? Jual ipin kemana, ada tahun kada ada duitnya di sana, bisa ayo lah. Nah, neta rambutan sebungkalang, lawan rambutan sebungkalang, ayo kutukari sembulang, adalah itu, ini kada ada lagi kutukali rambutan ikam sebungkalang tuh, nah bayarnya pakai rambutan kunang sebungkalang. Oh, ada, kada ada lagi. Yang ada apa, berapa sebungkalang ketikam? 200 ribu, ayo kutukari sudah 200 ribu utang lah, ya Allah, utang yang itu aku ada ya, bisa rambutan juga, cuma pinanya pina tamah sampang sedikit tukarin lah, ayo dua bungkalang 200 ribu juga nah. Jadi sama kita impas, ayo jadi sah ada? Sah, karena apa? Dijual dengan uang, dibeli dengan uang, walaupun ada hutang di dalamnya belum dibayari, karena duit yang ada misalnya di kampung mana, ya Allah, ada sing duitan tapi anu apa namanya rambutan sing banyakan bisi umpama. Yang menjadi problem dan masalah kita dari dulu sampai sekarang itu adalah riba qard, riba utang piutang. Nah, nomor dua, riba qard itu ujar Nabi, semunyaan utang piutang yang menyebabkan hasil keuntungan bagi nang mautangi itu adalah riba. Ulangi, semua utang piutang yang menyebabkan manfaat keuntungan bagi nang mautangi itu adalah riba. Bahkan ada sebahagian ulama dari hati-hatinya, inya nina mau utangi kawan, pas malimpas di muka rumah kawan ini, hujan kada hakun benaung di rumah kawan itu. Kenapa? Kalau pina aku mengambil manfaat dari utang inya lawan aku, betarusnya kada hakun benaung di situ. Kalau pina dianggap mengambil manfaat dari katanya punya utang, nah itu namanya waro, itu namanya hati-hati, itu namanya zuhud. Dan ini adalah pelajaran yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu sifat wara dan sifat zuhud, dan sifat ini sulit diamalkannya. Jadi pian telah yang adalah bermotor, lalu hendak meleng atau meleng lah, lain maling lain, meleng artinya meleng itu hendak berputar, ya kala berbuat pian ke halaman orang, kada boleh, harus minta izin. Mun kada itu hukumnya ghosob. Tapi ghosob ini iza ulima ridahu ya juz, apabila diketahui pacangan membariakan aja orang ampunnya ini, maka boleh. Tapi kan kita kada pasti membariakan, kada inya, cuma kira-kira biasanya membariakan aja pang. Tapi itu adalah sudah kada warok lagi ngarannya. Kada warok lagi. Pahamlah. Nah, ini aja kita ngalih banar manggawi. Iya kalah. Sarusup-sarusup di higa rumah urang, di halaman urang malimpas dan sebagainya, kada daya nang bayidin. Iya kan? Kada daya nang bayidin. Padahal itu kada boleh. Kita mempunyai hak untuk lewat di jalan umum. Selain daripada jalan umum itu perlu izin. Perlu izin. Tapi yaitu pang tadi mungkin disangka uli maridohu tadi, kira-kira orangnya hakun aja tuh bayu mau meleng bener aja, ya Allah kayak itu, ya Allah ya kayak itu tuh pang, sudah akhirnya kita merosot. Jadi kalau kita berbicara masalah fiqih, maka hukum jelas ini boleh ini tidak boleh, ya kah? Kita bicara masalah tasawuf, maka itu lebih tinggi lagi, artinya sesuatu nang dalam fikih ada nang membolehkan gitu, belum tentu bagus digawi. Kita bicara tasawuf, tasawuf itu antara bagus dan yang lebih bagus, dan yang lebih bagus lagi. Jadi kita nenelah mun handak sama sekali kada kena riba, jangan bisi duit. Ya Allah, bilanya bata tukar pakai barter aja. Duitnya kada, mbak, duit datang di rumah dari perusahaan, dari tempat yang di situ kemungkinan riba ada, kemungkinan besar ada riba di dalamnya. Ya Allah, itu nomor satu. Bilanya bata tukar itu jangan bata tukar di warung atau di toko yang kira-kira inya ini punya hubungan dengan rumah riba. Jadi pilih bata tukar lo, oh ini nang di sini orang soleh, kada mungkin inya ada hubungan dengan rumah riba misalnya. Ini yang sangat hati-hati, bagus, sangat bagus. Kita harus mengakui kalau yang bagus tetap bagus, cuma kita kada kawa menggawi. Ya biar aja, karena apa? Yang penting kita tetap mengakui yang bagus tetap bagus, ya kan? Nomor dua, bagus, ini yang paling bagus tadi, yang paling bagus. Jadi ujar Nabi SAW di akhir zaman, kena ada masanya, ujar Nabi, harta seseorang mukmin yang paling berharga adalah kambing yang dibawanya ke atas gunung, ke lereng gunung, karena inya takutan terkena nang haram di bawah gunung. Jadi pindah ke tempat-tempat yang sepi, bawa kambing, gasan diminum susunya, bilanya bebanyak disumbalih dan dimakan, inya kepengin halal bujur-bujur. Adakah yang menggawi itu wayah ini? Wallahu alam. Nang kedua, nomor dua adalah orang yang hati-hati, tidak punya hubungan tapi kena debu-debunya, berduit ada aja, ya Allah, bata tukar kena mbahanu tetukar ke tempat-tempat yang mereka punya hubungan dengan rumah riba dan lain sebagainya, tapi tidak langsung. Bagus, bagus masih. Oke, mun kau mamalakan, bagus. Nomor tiga, di bawahnya lagi nih. Jadi paling bagus, bagus, setengah bagus, ya Pak, enaknya gimana nih? Jadi bagusnya kayak apa nih? Caranya nih, pokoknya tiga tingkat nah. Ulun Bari tiga tingkat. Mudah-mudahan kau mengamalkan yang terbaik, atau baik, atau babaya baik. Tapi masih baik, ya Allah, jangan kada baik lah. Minta tah. Tidak punya hubungan dengan riba, tapi mau kada mau karena mengirim duit harus lewat situ, akhirnya bisi nomor rekening kemudian dan lain sebagainya dan lain sebagainya, walaupun tidak ikut apa-apa yang ada di situ, terpaksa darurat. Bagus, tiga perempat bagus lah ya Allah. Cuma tetap bagus yang nomor satu, yang nomor dua, yang lebih bagus lagi nomor satu. Ente tah. Jadi kita wahini menimbang-nimbang, kira-kira ini badi mapa kawa kada aku ini ke ini nah. Oh kada kawa nah, mau kada mau harus ke ini. Lah bagaimana saya tidak punya rekening? Wong anak saya di pesantren lewat rekening bayar bayar bulanan ini gimana? Kita apa adanya aja bapandir ya Allah. Lah itu kenyataan. Padahal anak ulun di pesantren toh sudah. Iya kala dikirim makan ngalih, bekirim duit bisa kada sampai.

bagus. Dikemanakan, diberiakan kemanakah, tapi kada ada pahalanya. Kada ada pahalanya. Jelas di Al-Quran ada, di hadis ada. Cuma menghindari jangan sampai kena kita. Bilanya sabotase kan? Ini kayak itu, Birja. Tahu apa serangan dari alam lain nek? Ya Allah. Jadi mun kau kayak itu bagus. Ulun kada kau maiti guru wajar. Maaf, ulun kada tapi bisa paham. Kira-kira duitnya berapa? Kira-kira berapa hasilnya? Keluarkan. Jangan berharap pahala, karena tidak ada pahalanya. Karena bukan uangmu. Pahamlah. Ini bagus. Walaupun tetap yang lebih bagus yang di atasnya lagi. Cuma termasuk hati-hati mun kau kayak itu. Lebih daripada itu, nah sudah masuk ke arena yang berbahaya. Bilanya tidak memperhatikan ke situ, lebih longgar lagi misalnya, bahaya ini, sudah ini warning. Warning. Nah, bilanya ke bawah lagi makinnya . Jadi kita apa adanya aja bicara, artinya itulah kenyataan yang kita hadapi pada zaman now. Wah, ya Allah. Zaman wayah ini ya Allah. Mbak Bapak, ayo pian. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan apa namanya dimaafkan. Jadi jelas sejakah sudah? Menjelas saja sudah, ya kada perlu menjelaskan menyebut ngarannya, kada usah ya Allah. Cuma jelas saja tuh paham sudah. Karena minggu di dulu ulangi pulangnya kada paham. Insyaallah minggu depan ulun uzur, minggu dudinya uzur, karena dua ahad berada di Bangil. Haul Habib guru ulun lawan haul guru ulun guru Bangil. Jadi insyaallah dua ahad. Nah, cukup bagi kalian untuk mutolaah masalah riba. Untuk menerawang-nerawang bagusnya berdima pak. Ya Allah, bagusnya berdima pak. Walaupun saya pribadi masih terus melihat, mempelajari transaksi-transaksi yang ada, tapi kada paham juga sekalinya. Oh ini transaksinya begini-gini Ustaz. Apa maksudnya istilah-istilahnya itu macam-macam, jadi ulun bingung. Tapi kada apa-apa, mudah-mudahan suatu saat kita akan menemukan solusi yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW dalam kasus ini. Karena kasus ini sampai sekarang masih jelas saja arwah guru sekumpul di sidin haram. Tapi nanggawi adalah tata bayi bubuhannya, ya kalah. Karena keterpaksaan darurat tidak memungkinkan untuk tidak. Paling selamat jar arwah guru itu paling selamat sudah. Cuma kawa ada menggawi kita itu aja lagi. Mudah-mudahan kawa, amin. Ya Rabbal Alamin. Babnya pangbab riba, nah jadi kita bahas. Yang data. Kemudian, dan terkadang disebut sempurna terdahulu, maka tiada dijual rutop, yakni kurma basah dengan rutop. Dan tidak dengan tamar kurma kering, yaitu kurma kering. Dan tidak anggur dengan anggur, anggur itu masih basah, artinya berair. Dan zabib, zabib itu yang sudah kering, yaitu kismis. Kismis itu yang kering daripada anggur, yakni anggur kering. Dan buah yang tiada kering, tiada kering baginya, seumpama timun. Nah ini kata bapak, nah, seumpama timun, kata kawa juga, dijual mentimun dengan mentimun. Dan anggur yang tidak dikeringkan tiadalah dijual sama sekali, artinya kada boleh dijual sesama jenis, yakni sama jenisnya. Dan dalam satu kaul, tapi kita tadi sudah membahas bahwasanya jika terjadi tidak memungkinkan jual sesama jenis, maka dijual dengan uang. Dan dalam suatu kaul, suatu pendapat mencukupi mumasalah, yaitu sama.

0: basah, walaupun basah, dan tidaklah mencukupimu masalah, yaitu dianggap sama takaran dan timbangan tepung dan sawik. Sawik itu nomor 14, seumpama harisah dan bubur. Jadi tepungnya itu sudah jadi makanan, sudah jadi bubur, ditukari dengan tepung yang masih belum diproses. Kada mau sama, jelas beda. Dan roti, sudah jadi roti, dihurupakan, ditukari, bukan dihurupakan, dijual dengan tepung, kada kawa, karena roti sudah proses, karena sudah berbeda. Akan tetapi dianggap biji-bijian seumpama padi, kemudian gandum, kemudian wijen, mumasalah bijinya, yaitu sama bijinya. Dan pada biji minyak seumpama biji wijen, mumasalah biji atau minyaknya. Dan pada anggur kismisnya atau cukanya. Jadi anggur itu kemudian difermentasi, dikeringkan, itu jadi kismis. Kemudian anggur itu difermentasi, kemudian jadi homer, kemudian jadi cuka. Dan itu berlaku sebenarnya bagi semua buah bisa digitukan. Tapi ada yang bisa jadi homer, ada yang kada. Karena Datu Kalampayan dalam Sabilal Muhtadin mengesahkan, aku sudah mencobai jersiden, yaitu lahang timbato 3 hari kada mau jadi homer, jersiden langsung jadi cuka. Jadi penelitian sidin tentang lahang itu kada dari negeri Arab, yang ada di wadah kita sini aja, yaitu hanau timbato ya kalau lah. Nah itu lahang banyunya. Lahang itu mau didiamakan jadi cuka. Biasanya sebelum jadi cuka itu jadi homer. Khusus lahang jasin kada mau jadi homer, langsung jadi cukainya. Nah itu hebat Datu Kalampayan ya Allah, menyelidiki saurang saja. Atau cukanya. Demikian pula apabila perasan-perasan atau air buah-buahan itu menjadi masam, tapi masamnya itu bukan masam cuka, itulah homer. Dan biasanya memabokkan. Nah ini masam, karena bilanya masam itu homer lah. Bilanya hilang masamnya jadi cuka, cuka itu masam juga tapi lain, masamnya lain dengan masam homer. Nah itu menjadi cuka. Bilanya cuka halal. Demikian pula perasan-perasan, yaitu buah-buah yang diparah, pada kaul asah, pada kaul yang paling sahih. Dan pada susu-susunya, susu ditukari lawan susu, kata boleh juga. Atau saminnya, samin yang berasal dari susu. Susu itu ada lemak, ada lemaknya. Jika diambil lemaknya saja, itu ngarannya mahid atau mahidnya. Nomor 15. Samin adalah lemak susu. Adapun mahid adalah susu yang telah disaring lemaknya. Tapi ini kita bukan ahli susu, jadi kadang-kadang kita menganalisa. Mun ahli susunya tahu. Jadi ini kalau disaring lemaknya saja. Nah lemaknya saja ini jadi samin ngarannya. Yang sudah disaring lemaknya, susu itu jadi mahid. Ngarannya beda. Yang murni, yang masih utuh. Artinya kada bercampur lawan yang lain. Karena kita bukan tukang susu, jadi kada bersentuhan langsung dengan bab ini. Kecuali penjual susu, ya Allah. Bisa tahunya. Wala takfil mumasalatu fisairi ahwalihi kal jubni wal akiti wal akti. Wala takfi mumasalatu ma asarat fihin naru bitobkhi awil qila awil qalyi awil syayyi. Wala yaduru taksiru tamyizin kal asali was samni. Wa idza jama'ati safqatu ribawiyan minal janibaini wahtalafal jinsu minhuma kamuddi ajwatin wa dirhamin bimuddin wa dirhamin wa kamuddin wa dirhamin bimuddaini aw dirhamaini aw innau'i kasihahin wa muqassaratin bihima aw bi ahdima fabatilatun wa yahrumu bay'ul lahmi bil hayawani min jinsihi wa kadza bi ghairi jinsihi min ma'kulin wa ghairihi fil adhhar. Dan tiadalah cukup mumasalah dianggap sama, karena sama itu syarat dalam jual beli makanan atau yang ditimbang daripada logam, emas dan perak, syaratnya harus sama timbangannya. Dan tiadalah cukup mumasalah sama itu, yaitu dianggap sama pada seluruh keadaan keadaannya, seperti keju dan akit, yaitu potongan-potongan keju. Keju itu ganal, potongan-potongan kecil ngarannya akit. Keju itu dari susu jua, dan tidak kada boleh itu potongan-potongan kecil dijual dengan keju yang masih sempurna. Kada bersentuhan juga kita kada berjual keju, ya Allah. Dan tidaklah cukup memasalah pada sesuatu yang memberi bekas padanya api dengan dimasak atau digoreng atau dibakar. Jadi bilanya ada sesuatu sama-sama dibakar, sama-sama digoreng, sama-sama dimasak, lalu jual beli sesuatu tersebut kada boleh. Karena apa? Masaknya itu kada sama, ada nang masak banar, ada nang setengah masak, ada kada kawa. Gorengnya itu juga tidak bisa ditentukan berapa dia menghabiskan minyak goreng, yang ini dengan yang ini beda. Oleh karena itu, karena tidak bisa ditemukan persamaannya, maka dihukum riba. Bakarnya juga demikian. Artinya, kembali saya terangkan, itu apabila jual beli barang dengan barang, tapi kalau dijual dengan uang tidak jadi masalah.
1: Ya kalau
0: satu potong ayam goreng dijual dengan satu potong ayam goreng, sama-sama satu potong ayam goreng, pertama kita tidak bisa membayangkan, oh ya ini karena apa, kada ada lagi itu kesan apa sama-sama sepotong ayam goreng. Nah, kembali lagi tadi ulun tekankan, ini kan contoh kitab ini karena bahari itu duit itu sulit, kada semua orang bisa duit. Sementaranya handak lawan ayam goreng yang itu, nang ini handak lawan ayam goreng nang ini, mungkin beda bumbu atau dan lain sebagainya, bari mapa ya kala. Nah, caranya adalah juallah dengan uang, beli dengan uang, atau hibatus sawab. Sebenarnya bisa hibatus sawab, yaitu saling menghadiahi satu sama lain bahurup. Dan tiada madarat bekas untuk memisahkan, misalnya ini dibakar itu karena untuk memisahkan, seumpama madu dipisahkan dari lilinnya dengan dibakar dan samin, kada apa-apa. Dan bermula apabila mengumpulkan satu sofkoh, yaitu nomor 16, sofkoh artinya adalah tepuk tangan, yaitu akad. Hal itu karena yaitu akad jual beli, hal itu karena mereka jika terjadi akad mereka menepukkan tangan. Jadi orang bahari apa deal, jadi ya, itu. Lalu bilanya terjadi sepakat jual beli disebut sofkoh, tepuk tangan, padahal asalnya itu ya apa, jadi nukare, jadi ya berapa sekian, oke sip, jadi. Nah itu buahnya bahari, lalu akhirnya sofkoh, ini namanya sofkoh. Lalu di kitab-kitab disebutkan akad jual beli itu sebagai sofkoh, yaitu tepuk tangan. Jadi bukan tepuk tangan yang bampik orang nanu, itu lain. Nah neta, dan bermula apabila mengumpulkan satu sofkoh, satu tepuk tangan akan barang ribawi, nang dijual ini barang nang mengandung riba, yaitu yang ditakar atau ditimbang dari dua pihak, baik makanan maupun logam emas perak. Dan berbeda jenis keduanya, seumpama satu mud ajwah, ajwah ini kurma, ajwah kurma yang kata semuanya ditanam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajwah. Ajwah ini larang dibandingkan kurma yang biasa. Kurma itu macam-macamnya lah. Ada ajwah, ada sukari, ada ini macam-macam kurma itu. Nah, yang paling larang itu ajwah. Karena ini adalah tanamannya Nabi SAW. Jadi orang mengambil berkah. Dan disebut dalam hadis oleh Nabi SAW. Ujar Nabi SAW. Man tashabba'a bi'ajwataini lan yusibahu sihru dzakal yaum. Oh, kamu kalau Nabi SAW. Barang siapa yang kenyang, artinya memakan dua kurma ajwah sehari, hari itu dia terlepas dari sihir. Jadi fadilatnya kurma ajwah nih. Jadi aman dari sihir. Makan dua kurma ajwah. Ada yang bilang aman dari racun, tapi makannya 7 biji ajwah. Tashabba'a bisa bayi ajwah, bisa bayi. Beberapa riwayat tentang hal itu keistimewaan kurma ajwah. Nah, cuma kurma ajwah ini menukar ya juga hati-hati ya. Jadi yang paham itu mungkin orang sana yang tahu yang bujur-bujur ajwahnya ada jua mirip benar, lain ajwah. Karing-karingnya mirip, hirang-hirangnya mirip, sekalinya Afrika. Nyewa ini kan kayak itu, banyak tiruan-tiruan bilanya nang payun itu ditiru orang tupang ya lah. Taulah kurma nang datang sini nang gondol-gondol itu lain kurma Arab. Kurma mana? Amerika sekalinya. Jadi bertanam kurma jua ini ya kalau orang Islam kau tujuh nukare. Oh, gondol-gondol bagus ini sekalinya lain di negeri Arab. Nanti dah. Kada apa-apa. Boleh aja lah. Boleh kada apa-apa. Kecuali di baikot. Dan satu mut ajwah dan satu dirham dijual dengan satu mut dan satu dirham. Atau seumpama satu mut dan satu dirham dijual dengan dua mut atau dua dirham, atau berbeda karena beda jenisnya. Nah, bagaimana itu kalau beda itu, atau berbeda macam, seumpama menjual yang utuh yakni dinar dan dirham dan yang pecah dengan keduanya atau salah satu dari keduanya, maka batil, kada sah. Jadi apabila terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli dalam akad, maka itu tidak sah jual belinya. Dan bermula haram menjual daging dengan hayawan. Daging itu kak, sapi berapa kira-kira jar? 100 kilo jar. Nah, aku tukari lawan dagingnya itu 100 kilo jar. Misalnya, itu kada boleh. Bermula haram menjual daging dengan hayawan sejenisnya. Dan demikian pula dengan selain jenisnya. Pokoknya daging mentah dijual dengan hayawan yang masih hidup, kada sah. Baik yang bisa dimakan atau tidak, bahkan nang kada dimakan pun kada boleh jua jual beli dengan seperti itu, pada kaul azhar, kaul yang paling zahir. Babun habis bab riba sudah, sekarang bab nang lain. Babun naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usbil fahli wa huwa dirabuhu wa yuqalu ma'uhu wa yuqalu ujratu dirabihi fayahrumu samanu ma'ihi wa kadha ujratuhu fil asah wa an hablil hablati wa huwa natajun nataji bi an yabi'a natajan nataji aw bi samanin ila natajin nataji wa anil malaqihi wa hiya ma fil butuni wal madamini wa hiya ma fi aslabil fuhuli wal mulamasata wal mulamasati bi an yalmasa sauban watnian summa yashtariyahu ala an la khiyara lahu idza ra'ahu aw yaqulu idza lam yastahu faqad bi'tukahu wal munabadati bi an yajala an nabdha bay'an wa bay'al hasati bi an yaqulu lahu bi'tuka hadhil aswab ma taqau hadhil hasatu alayhi aw yajala ar-ramya bay'an aw bi'tuka wa lakal khiyaru ila qawmiha wa an bay'ataini fi bay'atin bi an yaqula bi tuka bi alfin naqdan aw alfaini ila sanatin aw bi tuka dal abdi bi alfin ala anta bi ani daraka bi kada wa an bay'in wa syartin ka bay'in bi syarti bay'in aw qardin. Bahasa Arabnya itu. Bab ini adalah jenis-jenis transaksi-transaksi yang ditegah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjantani pejantan. Menjantani pejantan. Yakni menjantani ia, yakni airnya. Dan dikatakan ongkos menjantaninya, maka haramlah harga airnya atau ongkos menjantaninya pada qaul ashah, pada qaul yang paling sahih. Jadi kuda betina kepunyaan A, iya kala supaya kuda betina ini hamil, maka dia harus menyewa kuda laki-laki. Itu haram hukumnya. Persewaan seperti itu haram. Itu maksudnya. Jadi untuk apa? Untuk menjantani. Jadi bisa nang dihargai itu banyunya, bisa disewa ongkosnya. Tetap dua-duanya itu haram. Kada boleh. Jadi bagi mapa solusinya adalah mungkin ya bagi orang yang punya kuda atau punya sapi, kayak tujuhlah sapi lah dan lain-lain, adalah menyewa untuk dinaiki bukan untuk menjantani. Kumpulakan bilanya terjadi ya sudah. Kan gitu. Nang paham ini orang nang baingu kuda bangun pahamnya kar baingu kuda seorang yang Allah atau baingu sapi, apa caranya kawa kada kayak itu dikumpulakan bener aja mau kada inya. Ini ada juga kadang-kadang binatang dikumpulakannya kada mau, harus dibantu. Wallahu alam. Jadi itu kena pembahasan. Pada intinya ongkos menjantani atau menghargai banyunya binatang tadi haram. Haram. Menegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjantani pejantan, yakni menjantani ia, yakni airnya. Dan dikatakan ongkos menjantaninya, maka haramlah harga airnya atau ongkos menjantaninya pada qaul ashah, pendapat yang paling sahih. Ini hayawan. Jadi jangan salah sangka kena manusia pangjer maya. Dan juga haram hamil akan yang hamil. Artinya sapi atau onta ditukari hamilnya sampai inya melahirkan dan sampai hamil yang melahirkan, yaitu melahirkan yang dilahirkan, dengan seumpama menjual binatang hingga melahirkan yang akan dilahirkan, atau dengan harga hingga melahirkan yang akan dilahirkan. Aku tukari sapi ikamina sampai beranak, sampai anaknya itu kena beranak. Itu namanya hablul hablah. Jadi semacam sewa tapi jual beli. Jika ternyata kada sampai terjadi beranak-beranak, kada becucu, mati, maka mengganti. Nah itu maksudnya di sini, kada bolehnya di situ, karena kada jelas sampai wayah apa ini. Iya, kalau nang berat nang diranakakan itu sehat, kemudian nanti dia beranak lagi, tapi ini juga kita tidak tersentuh karena kita kada sampai ke situ namanya ya Allah. Cuma di kitab ada mengisahkan kayak itu dilarang oleh Nabi SAW.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Promot bersama Ulun Helda, berbagai tampilan seni, budaya, dan hiburan turut meramaikan gelaran Bazar UMKM Kreatif Tabalong Smart 2026 di Tanjung Expo Center, Mabuun, Kecamatan Murung Budak. Bazar yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tabalong bersama Sanggar Seni Langit ini berlangsung selama 10 hari, 24 Juli hingga 2 Agustus 2026. Pembina Sanggar Seni Langit, Lilis Marta Diana, memadahkan tampilan yang meramaikan Bazar UMKM Kreatif Tabalong Smart 2026 cukup beragam. Selama pelaksanaan, pengunjung dapat menyaksikan berbagai tampilan seni budaya lawan juga hiburan. Di antaranya, karena ada tampilan tarian daerah, tari kreasi, senam lansia, senam tai chi, fashion show, karaoke, musik akustik, baca puisi, bakisah bahasa Banjar, kuntau, dan vokal grup. Selain itu juga akan ada pertunjukan lainnya berupa musik kreatif, musik tradisional, monolog, musikalisasi puisi, musik islami, dan syahril Quran. Sedangkan penampilan yang dilibatkan bukan hanya dari Sanggar Langit, tapi juga dari komunitas seni sanggar dan grup seni lainnya, termasuk juga ada dari perwakilan sekolah. Untuk jadwal pertunjukan dilakukan saat sore dan malam hari di area panggung utama Tanjung Expo Center. Sinjo menambahkan tujuan dilaksanakannya pertunjukan seni budaya dan hiburan ini sebagai bentuk implementasi untuk turut serta memajukan serta mengembangkan seni budaya di daerah. Selain itu juga gesekan memacu aktivitas dan kreativitas anak agar mencintai seni budaya daerah, khususnya seni budaya daerah Tabalong. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompet, kita jumpa lagi di malam hari ini. Kembali lagi Ulun Helda menemani Pian Seberatan dalam program Ragam Budaya bersama Ruhi Barakatan di edisi malam hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 25 Juli 2026. Dan tentu kita senang perompet, pada malam hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita akan bahas topik mengenai di bawah jembatan Sungai Alalak, mengapa pelanggaran lalu lintas terus terjadi? Nah, mengapa ini dengan sanak perempat? Kita akan bahas pada malam hari ini di Ruhi Barakatan tentunya. Dan Ulun gak ada sorangan, pada malam hari ini kita juga ditemani dengan narasumber-narasumber kita. Kita ditemani dengan ada Bapak Ahmad Muhazir PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita juga ditemani ada Anik Priyamita Lutfiana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabar bubuhan Pian Seberataan malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, baik Seberataan lah. Ya, dan topik kita malam hari ini di bawah jembatan Sungai Alalak, mengapa pelanggaran lalu lintas terus terjadi? Nah, mengapa nih? Kita pertanyakan malam hari ini lah, Pak. Kenapa nih? Mungkin yang senang perompet ada juga yang penasaran, atau ada juga yang mungkin sering melihatnya. Nah, bisa juga bagi kisah lalu kita di sini, bisa juga sharing lalu kita di sini malam hari ini, ya kan, Pak Lah? Di nomor telepon kita tentunya di 0511-3252-602 atau di 0853405-0953. Nah, langsung aja nih kita bahas, kenapa nih pelanggaran lalu lintas ini terus terjadi nih, Pak?
1: Baik, jadi pertama-tama kita harus melihat tempatnya. Ini kan sebuah jembatan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional ya. Sebuah pencapaian infrastruktur di zaman presiden sebelumnya, Presiden Joko Widodo, yang bahkan ketika peresmiannya kan beliau datang ya. Jadi jembatannya melengkung begitu, dan ternyata desainnya itu katanya susah ya, kalau orang yang mengerti tentang desain perjembatanan begitu. Intinya adalah ini adalah sebuah karya yang luar biasa dari segi infrastruktur kemodernan. Namun kalau kita lihat ke bawahnya, bagaimana jembatan ini di bawahnya itu ada jalan yang membantu masyarakat dari daerah Berengas menuju ke Banjarmasin atau ke arah sebaliknya. Dan pada titik di mana orang-orang tidak boleh untuk putar balik ya. Nah, jadi orang-orang melakukannya di tempat yang tidak seharusnya. Jadi nggak boleh putar balik, mereka tetap ajar aja
0: tetap
1: gitu.
0: Gitu.
1: Jadi ada kontras di situ. Ada kontras kemodernan di atas sana, tapi di bawah sini banyak pelanggaran. Kenapa bisa begitu? Kok begitu kontras? Nah, kira-kira itu yang menjadi mengapa jadi isu ini menarik. Dan hari ini kan saya bawa pendamping nih, si Mita. Mita ini mahasiswi saya. Dia tuh yang melakukan penelitian tentang mengapa-mengapanya ini.
0: Mengapa-mengapanya, kita takoni dengan Mita nanti. Karena mungkin Mita ini pengalamannya langsung lah.
1: Betul.
0: Berangkat dari sana juga kayaknya. Ini yang dilalui setiap hari lah Mita lah. Jadi ini langsung nih ya, kadang-kadang ujar kita tuh ada ujar-ujar lah. Langsung nih pengalamannya langsung terjadi yang dilalui setiap hari. Ya kalau pasti tahu banner nih kenapa, apa yang terjadi, pelanggaran apa aja nih yang terjadi di sana. Nah, mungkin temuan yang paling menonjol nih terkait mungkin modus atau bentuk pelanggaran yang kerap terjadi di sana nih. Nah, menurut Ruhuan Pian apa aja nih dari selain itu kan yang pasti kan motong jalan atau apa. Dengan semua alasannya, entah alasan anak menghemat bensin lah, apalah kan. Mungkin supaya ancap lah atau bagaimana lah. Nah, mungkin bagaimana nih, mungkin modus-modusnya atau jenis pelanggarannya bentuknya seperti apa aja nih.
1: Oke, mungkin Mita yang cerita ya.
2: Nah, Mita. Jadi hal yang biasanya itu mendominasi pelanggaran di titik bawah jembatan Sungai Alalak itu adalah yang paling sering ditemui itu adalah melakukan putar balik tidak pada tempatnya. Betul. Terus melawan arus. Nah, dua ini yang biasanya mendominasi, sehingga Ulun sebagai pengguna jalan tertarik untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat melakukan pelanggaran tersebut.
0: Ya, tapi Mita karena melakukan pelanggaran kan.
1: sebagai bagian dari penelitian.
0: Sebagai bagian dari penelitian dan sebagai bagian dari pengguna jalan, bagaimana pengalamannya? Apakah juga melakukan hal itu atau mungkin ini harus menuruti peraturan yang ada nih? Masa aku mau ambil topik ini, aku melakukannya juga atau melakukan nih untuk penelitian atau bagaimana nih? Silakan nih.
2: Jadi jawabannya itu Kak, sebenarnya ulun melakukan pelanggaran itu untuk melakukan observasi. Jadi ulun untuk menghitung jarak itu terpaksa ulun harus melakukan jalur yang tidak diperbolehkan tadi. Untuk menghitung berapa sih sebenarnya menit antara perbedaan jalur ilegal dengan jalur yang non ilegal tadi, berapa selisihnya, maka dari itu ulun melakukan tindakan pelanggaran tersebut.
1: Iya, jadi kan saya bilang begini, kita kalau penelitian kan mesti ada orang bilang hipotesa ya. Kira-kira alasannya apa, lalu kemudian dicek di lapangan. Salah satu hipotesa yang dibangun saat itu adalah mungkin orang pengen menghemat waktu dan menghemat jarak. Kalau kayak gitu saya bilang, tolong dong hitung bedanya. Kalau dia ngambil di belokan yang tidak seharusnya, dibanding dengan yang seharusnya selisihnya berapa gitu. Nah maka dia melakukan keduanya. Di tempat yang biasanya terjadi pelanggaran dia ikutin, nah kemudian juga di tempat yang seharusnya dia ikutin, lalu muncul kesimpulan selisihnya.
0: Nah selisihnya bagaimana nih antara nang ujar kita tuh memagat jalan lawan nang seharusnya kita jalani nih, bagaimana nih menurut Mita nih, mungkin seberapa banyakkah selisihnya atau sedikit aja atau kurang lebihkah kayak apa itu untuk selisihnya itu sendiri itu?
2: Untuk selisihnya itu ya kemarin ulun hitung sekitar memakan durasi waktu itu 1 menit 40 detik.
0: 1 menit 40 detik.
2: Baik itu di jalur dari Banjarmasin menuju Desa Brangas melalui jalur yang sudah ditentukan maupun sebaliknya dari Brangas menuju Banjarmasin. Sama hasilnya, tetap 1 menit sekitar 40 detikan. 1 menit 40 detik.
0: Sekitar 1 menit 40 detikan aja ya.
1: Iya betul.
0: Kenapa kada kita menuruti apa aturan yang ada ya, kada sih? Daripada memagat jalan kan ada apa-apa. Nah, mungkin dari penelitian itu nih pihak yang menjadi sumber datanya si Mita nih apa aja nih? Siapa aja nih wawancara selain melakukan itu sendiri atau ada juga nih mungkin riset langsung nih kepada pengguna jalan yang lain atau mungkin pada penduduk sekitar sana tuh bagaimana tuh, nah kayak apa tuh menurut Mita tuh?
2: Jadi kemarin ulun melakukan wawancara itu terhadap dua instansi Kak. Yang pertama itu dari kepolisian Barito Kuala dan yang kedua itu Dinas Perhubungan Barito Kuala. Lalu ulun melakukan juga wawancara terhadap masyarakat pengguna jalan sekitar 6 orang yang ulun wawancarai. Seperti itu.
0: Bagaimana hasilnya?
2: Hasilnya dari instansi mengatakan memang semuanya itu sudah dipasang rambu-rambu, terus kayak jelas lah semuanya itu memang sudah ada kayak gitu. Nah rambu-rambunya itu memang kalaunya kita lihat dari segi instansi itu semuanya sudah dilaksanakan, diupayakan seperti itu. Nah untuk yang namanya tanda ini sini putar baliknya harus seperti ini, di sini tidak boleh melakukan putar balik seperti itu. Nah namun hasil wawancara yang ulun dapatkan di masyarakat, ya mereka mengakui semuanya itu mereka lakukan hanya untuk semata-mata menghemat waktu seperti itu. Nah, menghemat waktu, menghemat BBM seperti itu.
0: Menurut Bapak bagaimana nih menghemat waktu yang 1 menit 40 detik itu sendiri? Sebenarnya tidak seberapanya ya, Pak ya.
1: Betul. Jadi kelihatannya ada satu budaya yang lazim terjadi di tengah kerumunan, itu namanya crowd psychology ya. Jadi kalau ada orang berkerumun, ada orang banyak di jalan itu, kadang-kadang mereka itu bisa berperilaku yang tidak biasa. Misalnya kalau di kampung baik-baik aja, di rumah baik-baik aja, tapi begitu di kerumunan mereka seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Nah jadi sekali ada yang menghuluakan dan tidak terjadi apa-apa, misalnya jakanya belok di ruang apa di belokan yang salah, kemudian ada polisi bertangkapan, kira-kira kan ada denang waninya lagi di belakang toh.
0: Pasti tuh.
1: Nah tapi ini lewat-lewat aja dan mereka kada kenapa-napa, tidak ditilang, tidak kecelakaan. Nah jadi akhirnya perilaku itu terus-menerus terulang, bahkan dinormalisasi. dianggap sesuatu yang benar. Buktinya apa? Buktinya ada orang dari bawah nak naik ke atas di jalurnya yang benar, malah disariki oleh orang yang datang dari atas ke bawah, padahal ini salah. Oh, jadi seharusnya kan yang benar yang dari bawah tuh, di jalur kami kan cuma satu arah, tapi yang turun dari atas ke bawah lebih sangar daripada padahal salah. Artinya ada normalisasi. Jadi ada macam-macam di situ yang terlibat. Makanya saya minta kepada Mita, ini analisisnya tidak sekedar peraturan perundang-undangan, tapi ada psikologi massa, ada kemudian faktor insentif sama disinsentif. Jadi misalnya orang itu kan biasanya dalam studi ekonomi dijelaskan berbuat sesuatu tuh karena ada insentifnya. Insentifnya tadi lebih cepat. Kita hitung misalnya 100 detik atau 60 apa 1 menit 40 detik ya. Artinya di atas kertas it's nothing. 100 detik susah apa sih gitu nah. Kita tulak kapauduan lah, baudut kira-kira masih anu
0: masih terlalu senang kayak itu kalau sampai kita tuntung-tuntung baudu daripada nang memutar tadi itu
1: sedikit banget gitu.
0: Iya.
1: Nah, tetapi karena insentifnya ada lebih cepat dan tidak ada disinsentif, tidak ada hukuman, tidak ada kecelakaan, sehingga mereka merasa ya sudah berarti ini benar gitu dan terus menerus dilakukan. Nah, tapi Mita tuh punya pertanyaan khusus itu kepada mereka yang melanggar.
0: Apa tuh pertanyaannya tuh kepada para pelanggar itu?
1: Kalau seandainya mereka apa ceritain dong Mita.
0: Mungkin ada yang mendengar kalau atau ih deh kayaknya aku hanya tadi melanggar. Lagi mendengarkan nih mungkin di rumah lah. Apa nih pertanyaannya nih?
2: Jadi pertanyaannya itu yang pertama menanyakan ke masyarakat itulah, kata ulun bahasa Banjarnya, yang sering lah lewat sini, jar ulun kayak itulah. Terus dari keenam hasil wawancara ulun itu mengatakan bahwa semuanya itu memang sering. Terus alasannya itu adalah lebih cepat. Lalu ulun tanyakan lagi, kalau semisal ada aparat yang di sana berjaga, julun apakah tetap menggunakan jalur yang di sini? Dalam tanda kurung kan melakukan jalur ilegal kayak itu, nah tidak melakukan putar balik sesuai tempatnya. Terus kata mereka kayak gini, kada, soalnya kami kada wani kayak itu, nah kami putar balik mencari jalur yang memang seharusnya.
0: Seharusnya itu, lah gitu. Kalau ada petugasnya nih, memang di jalur seharusnya, tapi sudah petugasnya kada ada ya, kalau hilang pada penglihatan mata nih. Lalu dah tuh ya, kalau putar dari situ aja dah tuh, padahal kan tadi jadi jar pintir kan harus apanya aja kan. Betul. Jadi kita ya kalau kamu cuma 1 menit 40 detik kan itu kayaknya udah terlalu jauh ya, kada sih Mita. Betul. Kenapa kada sih kita menuruti peraturan yang ada, kayaknya suatu pelanggaran tuh kayak tantangan lah. Kenapa kada nih gitu, nah padahal kan ada aturannya dan yang seharusnya juga ya kada, dan harus melakukan pelanggaran juga. Tentunya yang namanya dari yang riset Mita lakukan tadi kan pihak kepolisian atau Dishub nih sebenarnya sudah memasang rambu-rambu juga ya. Betul. Kalau melakukan patroli juga kan tadi lo hingga teguran, mungkin ada juga yang kena tilang mungkin lah. Mengapa nih berbagai langkah penindakan ini belum sepenuhnya mampu menghentikan pelanggaran itu sendiri? Malah kurang apa lagi kada sih Pak?
1: Iya, jadi justru karena ini berulang dan kemudian hasil wawancara dengan instansi yang dilakukan oleh Mita itu kan kayaknya mereka tuh seolah-olah sudah melakukan semuanya. Kan kadang-kadang kita biasalah mendengar daripada bagian yang berwenang, kita sudah mengusahakan ini, kita sudah mengusahakan itu. Saya bilang ya sebagai peneliti kita harus kritis, coba cek, kita cross check deh. Karena mereka kan bilang udah dipatroli. Coba dong kamu observasi, kamu lihat, saya suruh dia berjemur bu,
0: nungguin
1: lah. Jadi ada nggak di sekitar situ petugas jaga selama periode dia observasi? Dan tanyain juga, saya bilang nanti sama mereka pengguna jalan yang katakanlah melanggar begitu ya, pernah nggak mereka ketemu selama mereka melanggar itu petugas? Nah nanti kita bisa jadi bahan perbandingan antara pernyataan yang disampaikan oleh petugas yang diwawancarai di kantor dan masyarakat yang ada di jalan. Dan temuannya adalah temuannya apa Mita?
2: Jadi selama ulun observasi hasil temuan selama ulun berjemur tadi, ulun kan selama 2 minggu nih mengamati. 1 minggu pertama itu untuk menghitung berapa pengendara yang melakukan pelanggaran, yang di minggu kedua itu ulun mengamati apakah ada aparat di sana, seperti itu. Namun hasil observasi ulun menunjukkan bahwa tidak ada satupun aparat di sana. Jadi semuanya itu selama 1 minggu ulun mengamati memang tidak ada satupun, baik itu dari instansi kepolisian, dinas perhubungan, nah seperti itu. Mereka memang tidak ada melakukan penjagaan patroli di sana.
0: Jadi selama 2 minggu lumayan ya Pak ya. 2 minggu tapi kerenda ternyata yang berjaga. Makanya itu mungkin ya menjadi alasan untuk orang, karena dijua jarang menjaga, kenapa kada. Kita terima telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, dengan Abah Sofyan.
3: Apa temanya ini?
0: Di bawah jembatan Sungai Alalak, mengapa pelanggaran lalu lintas terus terjadi? Ini karena kan orang memotong jalan, Abah Sofyan.
3: Nah,
0: kayak apa menurut Pian ya?
3: Iya, di tengah mengalami. Wah, tahun tuh buru-buru. Iya orang play hari tetangga kita kan buru-buru. Terus ada semacam macam lampu merah, ini ada tamu, ada polisi di situ. Ya ditegur, ditahan kan. Dimintai KTP, SIM segala macam. Setelah membaca alamat yang tertulis di SIM dan KTP itu, polisi itu ketawa. Teman saya yang bercerita, ya, dia yang mengalami kan bukan saya. Oh, pantas-pantas ya. Tapi dia terus jalan ya.
0: Lain wilayahnya lah.
3: Upanya polisi itu tahu, ini tuh orang pelihari kan, mendai aja orang pelihari aja. Gitu kan maksud polisi itu. Nah itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Sekedar pengalaman teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah Bapak Abah Sofyan tadi lah, mungkin ini orang daerah ya, dari mulai hari ini mungkin sini ke Banjar lah, waktu itu karena tahu ya Allah ya. Kabuhnya kadang ada juga karena orang kapuhunannya ya kan, ada sih Pak. Ini mau belum kena kapuhunannya nih, kan di jarak rajin tuh orang tuh. Ibaratnya tiba-tiba munculnya polisinya ya kalau betul. Nah kenal lah tilang mungkin nasib baik juga kan kawan sidin tadi tuh ya, kalau karena tahu dilihat KTP-nya lihat orang sini, mungkin karena tahu aturannya kayak apa ya, bolehlah alhamdulillah
1: dimaafkan
0: ya kalau kan kadang orang sini ajar kita tuh. Nah mungkin karena mungkin bisa menanggapi Abah Sofyan, bisa mungkin langsung menanggapi menurut Abah Sofyan tadi tuh nanang, berarti sini kan orang nang jauh tadi kesini, mungkin sedikit banyak mungkin ada yang kada tahu aturannya atau kayak apa. Betul. Nih silahkan menurut Pian.
1: Jadi ini nanti juga ada hubungannya ya dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi polisi itu sekarang sama pusat ya, sama kepolisian lalu lintas yang ada di Jakarta itu memerintahkan kepada seluruh kepolisian yang ada di daerah-daerah untuk sangat membatasi tilang manual. Jadi sulit sekali bagi kita sekarang untuk melihat tilang manual, karena itu sudah perintah dari atas, kecuali tilang manual dilakukan apabila kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Jar kita tuh bematian. Nah, bilanya ada kecelakaan yang parah sekali, nah barulah mereka dalam tanda kutip diizinkan untuk melakukan tilang manual. Nah, kalau misalnya mereka berjaga-jaga, kemudian mereka menemukan ada katakanlah pengemudi yang melanggar, ya paling dikasih bahasanya tuh edukasi. Jangan lagi lah Pian lewat sini karena ini salah. Jadi lebih seperti teguran, bukan lagi hukum. Hukuman berupa denda.
0: Kayak tadi itu ya, kalau dipadahi sinin aja. Apalagi lain orang sini,
1: ijarin aja. Wajar aja kan tapi tahu.
0: Wajar aja nih kan tapi tahu. Nah, kita akan membahas lagi nih mengenai di bawah jembatan Sungai Alalak, mengapa pelanggaran lalu lintas terus terjadi, mengapa mungkin banyak faktornya juga yang ada sih Bapak dan Mita. Tapi sebelumnya kita juga masih mengajak nih anak perempuan yang mau bergabung pada malam hari ini di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Sambil menunggu anak perempuan, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempuan FM, Suara Budaya Banjar. Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dedans.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Suara Budaya Banjar. Promot FM Suara Budaya Banjar, Rasanang Perompak masih di Ragam Budaya bersama Rui Barakatan malam hari ini dengan topik kita di bawah jembatan saya lelak, mengapa pelanggaran lalu lintas terus terjadi. Nah, tentunya nih yang namanya pelanggaran lah itu sesuatu yang mungkin jangan di jadikan hal yang mungkin dibolehkan lah ya kada sih. Tentunya ada alasan-alasan praktis seperti mungkin handak ancap ujar kita ya, kalau atau faktor psikologis nang umpat-umpatan ujar kita kan pengendara lain. Nah, itu mungkin bisa membantu kebiasaan atau norma keliru nih bahwa

0: orang tetap aja belok di situ, tidak menerima konsekuensi apapun, artinya tidak ada dampak buruknya, maka itulah yang disebut hukum tidak tertulis. Artinya, belok aja ke sana, ada apa-apa juga, lekas lagi. Nah, itu Pang sudah. Jadi dari sudut pandang hukum, modelnya seperti itu penjelasannya. Cuma sebagaimana tadi nang kita sudah mulai kulik-kulik, kan penyebabnya nih banyak lah. Jadi tadi ada ketidakhadiran aparat, ada memang lebih pendek, sehingga walaupun sedikit, rupanya mungkin nang sedikit nih tetap berbeda.
1: Banyak tantangannya.
0: Model kayak kita nilah batu tukar di pasar 500 saja bedanya. Cuma bulik asam manang benar. Padahal seapa dah kayak itu.
1: Bujur tuh.
0: Nah, kayak itu jadi hal-hal seperti itu yang kemudian membuat kita jadi lebih apa ya? Ini rupanya masalah ini kada sederhana. Dan ketidakhadiran aparat ini pun sebenarnya ada faktor yang lain juga. Kita tidak bisa mengatakan, mereka barangkali malas. Oh, enggak juga. Karena apa? Karena mereka itu jumlahnya terbatas, wilayah yang hendak dijagai.
1: Luas juga.
0: Luas juga. Nah, jadi mereka misalnya mengatakan kepada Mita, kami ini dingin pagi siang malam berjagaan. Kan kayak apa lagi kami nih? Cuma entah di mana kamu jagaan kita kada tahu juga ya Allah. Nah, itu. Mungkin Mita bisa tambahkan tuh Mita. Apa itu yang bisa diceritakan oleh bapak-bapak polisi yang didatengin?
2: Salah satu alasannya juga kemarin pas hasil wawancara ulun itu mengatakan bahwa dari kepolisian menyebutkan SDM-nya kurang. Terus karena memang SDM-nya kurang kayak gitu, nah terus sebenarnya tuh kan bisa menggunakan pemanfaatan teknologi sekarang, yaitu menggunakan e-tilang. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya dipertimbangkan kayak itu, nah disarankan. Lalu mungkin kemarin itu kan ulun juga mewawancari di Dinas Perhubungan, sama halnya seperti itu, mengatakan memang sumber daya manusia kami memang terbatas. Jadi yang paling tepat itu mungkin adalah mempertimbangkan saran untuk pemasangan e-tilang.
1: E-tilang, mungkin setelah e-tilang juga ada edukasi terhadap masyarakat sekitar. Ini nih ada e-tilang di sini, ibaratnya berhati-hati juga pian, amun pian kada handak kena tilang, karena ya kalau secara ibaratnya tilang elektronik kan kita kada secara langsung tuh pas ibaratnya pas handak mahidup atau apa ada kendala pian sama dan anu melanggar di sini jadi hanyar ketahuan ya kadang kan kayak itu kan sistemnya tilang kan. Nah jadi kan ada juga ibaratnya mungkin ada rasa ketakutan sedikit dari masyarakat untuk melakukan pelanggaran itu sendiri ya kada sih. Kadang pun kada dijarai atau kada merasa nih kada tahu ya kan.
0: Betul.
1: Merasa aman-aman aja mungkin ya kada apa-apa nih gitu, nah belok aja kita ya kada sih. Jadi harus mungkin harus ada edukasi lagi lah terhadap masyarakat. Nah, kembali dalam pelanggaran ini sendiri, menurut hukum Islam sendiri ini bagaimana nih mungkin Pak untuk pelanggaran lalu lintas ini sendiri melawan arus ini sendiri?
0: Betul. Jadi kita ini sebenarnya orang Banjar ini dikenal secara budaya itu sangat agamis. Cuma kadang-kadang kita merasa bahwa urusan lalu lintas ini kada diatur oleh agama, tapi diatur oleh negara. Jadi pun melanggar aturan negara tuh model kayak rasa kada berdosa tuh nah. Padahal negara ada itu demi ketertiban dan keselamatan. Kan misalnya diandaki rambu-rambu tuh gasan apa? Supaya orang selamat. Karena mun dikarasi potensi untuk kecelakaan ada. Kemudian jangan lupa bahwa itu kan dibuat pakai uang pajak. Jadi memang pemerintah tuh ada akan itu ya demi rakyat juga. Kemudian bapak-bapak yang berjaga di sana kan digaji memang pakai duit pajak juga, pendapatan negara. Oleh karena itu, ketika negara beratur-atur, pianlah jangan lewat sini. Maka dalam pandangan Islam, selama pemerintah itu menyuruh kepada sesuatu yang bukan maksiat, maka wajib ditaati. Apabila misalnya menyuruh, buhan pian jangan lagi sembayangan, buhan pian bila siang puasa makanan aja misalnya, nah itu

0: kan sudah melanggar, tapi mon disuruh behelem pintar lah. Nina ada lampu merah di tate, karena mon pian ranjah busia ada orang dari sisi yang lain meranjah pian. Atau ini jangan belok di sini, karena ini bukan pada tempatnya. Maka seharusnya itu kita wajib mengikutinya. Nah, kira-kira kayak itu kalau dalam pandangan hukum Islam.
1: Iya, harus kita umpati kan, ngarnya peraturan itu gasan dipatuhi bukan untuk dilanggar. Walaupun kadang kayaknya merasa, orang-orang tuh merasa peraturan tuh ada tantangan nih untuk melanggar sesuatu,
0: iya,
1: gitu
0: ya kan sih.
1: Mungkin
0: betul,
1: ada sensasi tersendiri lah untuk melanggar suatu aturan itu, kayak itu nah. Kayaknya gatal banget kita pun kada melanggar tuh nah ya kan sih. Sebenarnya kan yang peraturan kan untuk dipatuhi, untuk ditaati. Dari tadi mungkin motong jalan tadi ya, kalau atau nang berjalan dia kita kada bahaya leman. Kadang ada juga nih, ujaran sidin, aku jadi haji justru di pokok piah aja langsung
0: yeah, helm yeah.
1: Itu bagaimana tuh aturannya? Emang sampai di jalan raya ya kada sih pak
0: yeah.
1: Kalau di dalam kompleknya mungkin ada apa-apa, tapi kalau sudah keluar jalurnya ke jalan raya, nah itu yang namanya memakai helm kan juga aturan ya pak lah. Nah
0: betul,
1: itu bagaimana, itu teranjak kita menemui itu pak.
0: Betul. Dan sebenarnya dalam setiap minggu ketika kita melaksanakan sholat Jumat, nah itu biasanya polisi mengabaikan saja pelanggaran seperti itu. Atau pada acara yang besar, kayak misalnya haulan di sekumpul, nah itu juga diabaikan. Nah itu namanya polisi sedang mengambil mengambil posisi hukum yang lebih manfaat. Jadi mereka melihat bahwa ini adalah masa tertentu, masa tertentu yang bukan hari-hari normal. Oleh karena itu bagi kita yang penting bagaimana mereka ini selamat gitu. Sementara aturan-aturan yang biasanya berlaku sementara kita abaikan saja. Nah maka hal-hal seperti ini bisa jadi karena polisi sendiri memiliki pandangan sosiologis yang baik. Karena mereka tuh tidak textbook ya. Pokoknya kalau orang textbook kan pokoknya siapa aja lewat di jalan raya apabila aja bila kada behelem kena. Ayalah kapanpun. Nah tetapi ada masa-masa tertentu di mana mereka itu memperlakukannya demikian. Dan itu ada mazhab hukumnya yang membolehkan. Nah, tapi kemudian kalau kembali ke hari-hari normal biasa, maka mereka melaksanakan aturan-aturan normal dan kita sebagai rakyat, sebagai warga itu seharusnya juga mematuhi aturan-aturan standar yang biasa berlaku. Kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi ya, walaupun betul tadi kata Kak Helda ya, memang manusia itu ada penasaran ya, ingin melanggar itu.
1: Kayaknya kepo gitu nah, yang ada sih.
0: Sedikit-sedikit nakal boleh lah gitu ya.
1: Tapi jangan kelewatan juga atau ketarusan nih ya kan sih.
0: Cuma busiah aja paksa kali nakal pas kena denda gonol ya.
1: Abuhunan.
0: Hendak membayar anu pajak sepeda motor 300.000, sakalnya tagihannya 800.000.
1: Nah, abuhunan banar tuh.
0: Nah, itu masalahnya Johan.
1: Jangan sampai nang itu ya ada. Mungkin dari nih kita ke Mita pulang dari hasil wawancara dengan kepolisian lawan di sub semalam ya kan. Mungkin apa adakah rencana atau rekomendasi ideal nih yang ke depan terkait penguatan fasilitasnya nih? Mungkin ujar Mita tadi kan sarannya kayak pakai etilang tadi ya, atau ada rekayasa lalu lintas di bawah jembatan saya lalak itu, mungkin kayak apa nih supaya mengurangi hal-hal yang itu yang namanya memagat jalan ini kada baik juga, mana tahu kan ada kecelakaan atau apa kan, kita kan kada juga menghendaki hal itu, tapi kan peraturan dan mungkin jalurnya untuk memutar itu sudah diperhitungkan orang ya kada sih. Jadi jangan anak melalain ujar kita tuh. Nah bagaimana nih menurut Mita nih?
2: Baik, sebenarnya ada beberapa saran kak untuk yang namanya mengatasi mungkin pelanggaran yang terjadi di bawah jembatan Sungai Alalak. Pertama itu kita perlu yang namanya meningkatkan penegakan hukum secara konsisten. Lalu, iya tadi, yang kedua adalah pemanfaatan teknologi menggunakan e-tilang elektronik tadi. Lalu yang ketiga, bisa saja melakukan sosialisasi secara merata, yaitu tidak hanya di daerah tertentu, yaitu, nah, karena berdasarkan hasil wawancara, mereka itu sudah melakukan sosialisasi namun pada komunitas tertentu aja seperti itu. Jadi tidak adanya pemerataan seperti itu. Bahkan mungkin bisa saja sosialisasi itu tidak langsung datang ke daerah namun langsung dipasang di tepi jalan berupa spanduk kah, seperti itu. Lalu mungkin ada yang namanya evaluasi terhadap tertib budaya berlalu lintas lah dari pemerintah.
1: Iya, tentunya harus ada sinergi juga kan, betul, antara kepolisian di sub juga, apalagi untuk yang harus dibangun nih antara mereka semua kan. Mungkin Pemda, tokoh masyarakat juga kan, agar ibaratnya budaya tertib berlalu lintas, apalagi di buah jembatan saya alat tadi itu kan dapat bujur-bujur terwujud nih yang ada sih. Betul, menurut Bian.
0: Dan kita sebenarnya sempat mendiskusikan ya dengan Mita, coba Bang Mita kita lihat petanya. Kalau seandainya Panang biasa orang melanggar itu nah, jadi jalannya itu sekali aja dianggap nang bujur di situ. Karena faktanya kan memang orang mengambil jalur itu. Wah, kada kawa aja Mita, Pak.
1: Karena
0: kalau jalur itu diambil sebagai jalur yang benar, ini ada komun, ada satu kompleks yang hanya bisa lewat situ untuk naik. Sehingga betul kata pihak Dishub bahwa ini sudah dipikirkan baik, kenapa andaknya di sini supaya seberataan orang kau mengakses. Nah, dan mereka sendiri kan punya forum namanya forum LLAJ. Jadi ada komunitas penegak pihak yang berwenang lah, tapi dari berbagai instansi mereka diskusi ini kayak apa bagusnya, di mana maandak putar balik pakai median jalan atau kada, kemudian hitung-hitungannya berapa jaraknya segala macam, itu sudah dipikirkan dari banyak sisi, sehingga pada akhirnya memang bilanya hendak memutar balik nang bujur tuh tak jauh. Cuma apabila yang selama ini diambil orang sebagai putar balik yang dekat dan itu sebenarnya ilegal, mau dijadikan astalanya kita rekayasa lah ya supaya itu jadi udah bujurakan aja sudah. Artinya biarkan lah sekali situ. Resmiakan aja sudah. Itu nah dianggap resmi. Sebenarnya setelah dipelajari memang tidak bisa, karena kalau itu dijadikan resmi ada satu komplek yang entah berapa ratus orangnya di situ yang gak ada kawa keluar gara-gara itu jalurnya cuma sejalur. Nah itu jadi memang kalau alternatif-alternatif yang ada itu kelihatannya sudah kita coba cocokkan ya antara keterangan dari pihak Dishub dan kemudian kenyataan di lapangan. Kayaknya pada level itu benar gitu, mereka sudah memikirkan itu gitu.
1: Jadi itu sudah bujur-bujur dipikirkan, kayak apa baiknya ya kan, kada ibaratnya orang olahan gitu kada asal juga kan, bubuhan sidin tuh ya kada emang sudah ada aturannya, sudah diperhitungkannya dengan lingkungan yang itu nang kayak apa nih supaya ibaratnya supaya lebih aman lagi itu jalan tuh. Nah kadang ya masyarakatnya sendiri nang kadang kita nih nang ujar gitu tuh macal ya kada sih. Kayaknya kada nyaman merem karena melanggar gitu tenangnya kada sih.
0: Cuma satu juga Kak Helda, jadi sebenarnya kan keberanian orang untuk melanggar itu bertingkat-tingkat. Ada nang dasar waduh bener. Artinya ada polisi gitu istilahnya wani aja nya. Tapi ada juga nang bebaya wani. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Oleh karena itu ketika ada kehadiran aparat, kehadiran aparat itu akan membuat nang kada tapi wani nah. Atau nang setengah wani setengah kada itu akhirnya bebulik ke jalan yang benar.
1: Iya, bebulik ke jalan yang benar deh.
0: Oh, jadi makanya memang harus ada kehadiran secara fisik aparat di situ. Dan itu bisa dilakukan dalam waktu yang konsisten sehingga orang merasa ada terusnya. Mungkin kan orang hendak mencoba-coba tapi mun sudah ada terus jar. Nah, ada lagi orang kalau berpikir mencoba-coba mengalihi ya, baik langsung. Makanya kemarin sempat kita bicarakan dengan Mita, Mit, kalau 365 hari dalam waktu 1 tahun itu kita ambil secara random, kita hitung pakai hitungan matematika yang kira-kira berapa ratus hari di antara hari-hari itu nang harus ada penjagaan di situ supaya seolah-olah selalu ada orang. Nah itu ada tuh cara pendekatannya. Jadi kada juga setiap hari persis. Nah, tapi kalau kita bisa memperhitungkan, ambil beberapa hari secara random, nah maka akan terbentuk di kepala orang bahwa pinanya ada tarus.
1: Iya, harus seperti itulah.
0: Harus seperti
1: tapi
0: itu.
1: Harus random dulu. Tadi jangan ibaratnya mungkin jangan hari itu-itu aja.
0: Betul.
1: Kan kebanyakan orang kan berpikir makanya hari ini ada.
0: Iya.
1: Itu harus menurutinya nih. Hari ini kada kawa nih di situ. Nah, mungkin seperti itu. Jadi jujur jadi pintar hal random.
0: Betul.
1: Ya
0: kok.
1: Jadi mungkin masyarakat yang lewatin nang kada setiap wayah-wayah nang itu haja. Pas wayah-wayah kita tamui merasa ada tarus.
0: Iya, bujur. Jadi artinya keterbatasan daripada personil itu sebenarnya bisa dibantu dengan pendekatan ilmiah. Untuk kemudian membuat kesan seolah-olah kehadirannya itu apa terus-menerus, sehingga kepikiran orang bahwa ah kadada juga itu akan dengan sendirinya berubah. Karena persepsi dan kebiasaan itu bisa dirubah, karena dia bisa dibentuk karena memang selama ini kadada juga nang menjaga. Coba ada nang menjaga.
1: Ada tuh.
0: Ada tuh orang ada tapi wani itu kamu menurut situ.
1: Iya, karena rata kapalit kan kat menurut Mita tadi kan melihatnya 2 minggu kan tadi.
0: Betul.
1: Kadada terlihat tadi.
0: Terlihat.
1: Nah, kayak apa kada hendak melanggar kan orang.
0: Betul.
1: Lewat aja nih ya orang kadada jua nih ujar-ujar pian tadi ya kan. Kadada jua nih oke aja nih kada apa-apa nih jadi kita. Emang kayak itulah kayaknya kayak ngali banar gitulah jadi kita tuh menuruti peraturan yang ada kayak itu. Nah, kenapa kada belah kan kada nang jauh-jauh banar jua gitu. Jauh banarnya sih kadang sih Mita.
2: Kada terlalu jauh kak, iya 1 menit 40 detik tadi itu adalah jaraknya yang ulun hitung.
1: Parah aja tuh ya kalau kadang sampai berkilo-kilo kadang merasa ipin nang di pala-pala itu nang harus berkilo-kilo. Kita memutar dahulu nang ibaratnya lebih sekilo nyata kalau terputar gitu dalam putaran. Nah kayak apa tuh ampun nang 1 menit tuh aja ya kalau marah jadi kita ya kalau ibaratnya nang berbujur haja tuh nah jalurnya. Nah dan kada berasa juga nih waktu juga kan membatasi kita ya kalau kita harus sesuai aturan juga. Jangan kita melanggar aturan yang ada karena aturan itu gasan dipatuhi kada gasan dilanggar. Mungkin sebelum kita akhiri nih kesimpulannya nih closing statement dari bubuhan pian atau pesan-pesannya ke sanak sanak perempuan seberataan apalagi nang sanak yang rancak melewati jalur nang ini jo nih. Silakan nih.
0: Jadi temuan dari Mita itu adalah kira-kira 2/3 bahkan lebih daripada pengguna jalan yang dia observasi itu melanggar. 2/3 itu banyak loh.
2: Banyak.
0: Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakhadiran aparat ataupun teknologi yang menggantikan kehadiran fisik itu, karena dua-duanya tidak hadir, maka orang cenderung terus melanggar. Oleh karena itu memang walaupun kesadaran itu lebih baik muncul dari dalam, cuma apabilanya ngalih menimbulkan paksa kita hadirkan penjaga supaya orang takutan. Jangka panjangnya kita berharap bahwa masyarakat sadar sendiri bahwa memang mun baya selisih sedikit baik bakalah. Kada apa-apa juga belaka-lakas, tapi kalau kenapa-napa kain aja. Nah, itu aja.
1: Iya, Mita silakan.
2: Jalan ini kan adalah tempat terbuka bersama ya kak. Jadi sudah seharusnya kita ini juga menghargai keselamatan orang lain. Ya toh ibaratnya beberapa menit yang kita ambil tadi kan resikonya bisa menimbulkan kecelakaan. Bukan hanya diri kita sendiri kayak tuh naruginya, tapi kan bisa ke orang lain juga. Jadi sesama saling menyadari kayak tuh nah.
1: Supaya kita selamat berataan. Dan sekali lagi tentunya obrolan kita berumah ini sangat bermanfaat juga. Tentunya kesan yang sangat perempuan seberataan dengarannya aturan itu harus kita patuhi bukan untuk dilanggar, supaya kita sama-sama selamat, sama-sama nyaman juga seberataan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ahmad Muhazir dan juga untuk Mita di Ruhi Barakatan malam hari ini. Terima kasih juga kepada sanak perempat yang sudah bergabung, Abah Sofian, terima kasih. Tentunya pandiran kita pada malam hari ini, obrolan kita sangat bermanfaat kesan kita seberataan. Sekali lagi terima kasih Ulun Helda bersetarkan yang bertugas pada malam hari ini. Undur pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Promot bersama Ulun Helda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan mencatat kualitas udara sangat tidak sehat di yang sempat melanda wilayah Kota Banjarbaru. Hal ini dikarenakan sebagian wilayah di Banjarbaru sempat diselimuti kabut asap akibat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda ibu kota provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan data pemantauan konsentrasi partikulasi BMKG pada Sabtu, kualitas udara di Banjarbaru yang ini sempat berada pada level berbahaya sebelum berangsur turun ke kategori sangat tidak sehat pada pagi hari. Puncak polusi tertinggi terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah, di mana tingkat konsentrasi partikulat melonjak mendekati angka 300 mikrogram per meter kubik dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi berbahaya yang ini berlanjut hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Menjelang subuh, kualitas udara mulai menunjukkan penurunan tingkat polusi meski tetap bertahan di level yang membahayakan kesehatan. Pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, konsentrasi partikulat turun ke angka sekitar 190 mikrogram per meter kubik dan semakin menurun pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Meskipun masih kategori sangat tidak sehat, pada pagi hari, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kualitas udara di Banjarbaru tetap masih berada di angka dengan kategori sangat tidak sehat. Ketua Pokja Pengolahan Data dan Informasi Staklim Kalsel, Wiji Cahyadi, mengkonfirmasi data kualitas udara di wilayah Banjarbaru tersebut pada Sabtu tadi, kondisi kualitas udara yang hampir sama atau kadar sehat menurutnya juga sempat terjadi di wilayah Banjarbaru pada pagi hari meski berangsur membaik setelahnya. Secara umum, kondisi kualitas udara di Banjarbaru dalam beberapa hari ini menunjukkan dini hari hingga pagi hari cukup tidak sehat. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh aktivitas pembakaran lahan atau karhutlah secara kondisi atmosfer yang relatif stabil hingga polutan terakumulasi di permukaan. Dampak yang dapat dirasakan antara lain iritasi mata, batuk, sesak napas hingga memperburuk kondisi penyakit kronis. Untuk itu, Sidin juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama pada pagi hari saat konsentrasi tinggi. Nah, jika tidak kalah penting juga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar, menutup ventilasi rumah, kualitas udara saat kualitas udara memburuk. Pantauan informasi kualitas udara dari BMKG secara berkala dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Demikian kabar Promot pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Saat lagi kita akan mengikuti mini drama untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu di 25 Juli 2026 dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Besi. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
2: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
2: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
3: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: aku hanya butuh seutas talimu. Sang Raja Ular, izinkan aku.
1: Kau menyerangku dengan cepat, tapi aku tak ingin melukaimu. Diamlah sejenak di sini, kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
2: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
3: Lagi, ini tempatku. Manusia hanya membawa kerusakan.
1: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
3: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
4: Itu pesan ayah. Jangan melukai
1: ketika. Hentikan, Bangkui!
2: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
1: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
5: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
1: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
5: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
2: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
6: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
1: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
6: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
1: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
6: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
1: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
6: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
2: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
7: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
1: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
2: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sana Prompat. Jumpa lagi di Tumbang Borneo di semalam hari ini di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama Helda malam hari ini yang menemani pian seberataan tentunya di ruang dengar Nusana Prompat di mana saja berada dengan informasi-informasi menarik di malam hari ini dan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik. Ya Nusana, cuaca panas ini dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke atau serang sengatan panas nih. Terutama pada lansia, bayi, anak-anak, pekerja lapangan, dan penderita penyakit kronis nih. Kelompok rentan tersebut ini tentunya memerlukan perlindungan lawan juga perhatian yang khusus nih agar terhindar dari dampak buruk paparan suhu yang tinggi nih di sana. Dimana di padahakan jua nih, kelompok rentan memiliki kemampuan tubuh yang berbeda dalam mengatur suhu. Karena itu keluarga dan lingkungan ini juga perlu banar nih memberikan perhatian yang lebih agar kada terjadi kondisi darurat akibat panas nih di sana. Di padahakan jua nih, lansia ini sering kali karena merasakan haus meski tubuhnya mengalami kekurangan cairan. Sementara itu, bayi dan anak-anak lebih cepat mengalami peningkatan suhu tubuh dibandingkan dengan orang dewasa nih. Pekerja lapangan dan penderita penyakit kronis ini juga harus lebih waspada. Paparan cuaca panas secara terus-menerus ini dapat memperburuk kondisi kesehatan dan juga kesehatan yang sudah dimiliki pastinya. Menanggapi hal tersebut, ini dijelaskan bahwa gejala seperti pusing, lemas, mual, kram otot, hingga penurunan kesadaran ini tidak boleh diabaikan nih di sana. Ubuan bin seberataan juga diminta segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih sejuk apabila mengalami keluhan itu. Dijelaskan juga pertolongan pertama, ini dapat dilakukan dengan memindahkan korban ke tempat yang teduh. Pendinginan tubuh dilakukan menggunakan kompres pada leher, ketiak, dan selangkangan sambil menunggu bantuan tenaga medis. Keselamatan saat cuaca panas ini tidak hanya bergantung pada kesiapan individu saja ini hinang sanak, tapi kepedulian keluarga dan masyarakat ini juga berperan penting dalam melindungi kelompok rentan dari resiko dehidrasi maupun head stroke nih. Ya, tentunya Nusana Prompat masih menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan informasi menarik di malam hari ini. Tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan.

0: Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Malam Suara Budaya Banjar. Elsana Pramod masih di Tembang Borneo malam hari ini. Elsana Pramod, tentunya kita harus mewaspadai ini cuaca panas. Tentunya ada tips untuk menjaga kesehatan di cuaca panas ini. Ini Elsana Pramod.

Cuaca panas ini berpotensi meningkatkan resiko dehidrasi hingga head stroke atau sengatan panas nih. Kondisi yang ini dapat membahayakan kesehatan apabila tidak segera dicegah dan ditangani nih dang sana. Di mana nih dikatakan menjaga suhu tubuh ini tidak cukup hanya mengandalkan pendingin ruangan. Beban pikiran juga perlu nih memperhatikan asupan, cairan, pola makan, pakaian, aktivitas hingga kondisi lingkungan tempat tinggal kita nih. Selain itu nih dang sana tentunya jangan hanya bereaksi ketika cuaca panas aja, terapkan juga strategi perlindungan nih agar suhu inti tubuh tetap stabil setiap harinya nih. Jelaskan nih, kebutuhan cairan tubuh idealnya sekitar 2 hingga 3 liter air putih setiap hari. Air kelapa dan infus water juga dapat menjadi pilihan nih untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit kita. Sebaliknya, konsumsi kopi, teh, minuman manis, serta makanan tinggi garam ini sebaiknya dibatasi nih dang senat. Kebiasaan yang itu ini berpotensi mempercepat dehidrasi dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh kita. Dikatakan juga ini gagasan beban pikiran beratan untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air. Nah, kayak timun, semangka, melon, atau jeruk, atau limau nih. Dinilainya dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus vitamin juga nih. Penurunan nafsu makan saat cuaca panas ini merupakan kondisi yang wajar nih. Solusinya ini adalah makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering dengan memilih makanan bergizi. Selain pola makan, pemilihan pakaian juga menjadi bagian penting dalam melindungi tubuh dari paparan panas. Disarankan ini masyarakat mengenakan pakaian berbahan katun atau linen berwarna cerah karena lebih mudah menyerap keringat. Dan juga dianjurkan untuk menggunakan tabir surya dengan minimal SPF 30 dan mengulang pemakaian setiap 2 jam saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, olahraga sebaiknya juga dilakukan nih sebelum pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau setelah pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk menghindari suhu udara yang tinggi. Rumah juga perlu nih diatur agar tetap sejuk selama cuaca panas. Jendela dan tirai sebaiknya ditutup pada siang hari untuk mengurangi panas, lalu dibuka pada saat suhu udara mulai turun agar sirkulasi udara tetap lancar nih. Dan diingatkan juga nih kesempatan seberataan agar membiasakan pola hidup sehat sejak dini atau mulai muayah ini nih nang sanak. Menghadapi cuaca ekstrim. Upaya pencegahan yang dilakukan secara konsisten yang akan lebih efektif dibandingkan lawan penanganan setelah seseorang mengalami gangguan kesehatan.

0: sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Rumah FM, suara budaya Banjar yang senang berompat masih menemani pian sabaratan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan hingga pukul 22 nanti nih dan sana. Tentunya di malam hari ini masih bersama Helda yang masih setia menemani senang berompat di ruang dengar bubuhan pian sabaratan di mana saja berada. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Rumah FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi Batamuan pulang nih dan Sanak Perompat di malam hari ini. Iraga Mirama Nusantara dengan sajian musik Banjar. Masih bersama Lun Helda yang masih setia menemani dan Sanak Perompat di mana aja berada di ruang dengar Bubu Hatian di malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini hingga pukul 23 dengan sajian masih dengan musik Banjar, lagu-lagu Banjar yang menarik dengan informasi-informasi seputaran tradisi dan budaya yang menarik yang ada di Nusantara nih yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan. Kita akan berkunjung ke Kalimantan nih, dan Sanak Perompat, kita akan menginfokan bagaimana tradisi budaya yang ada di Kalimantan yang menarik tentunya nih. Dan gak Sanak Perompat dimana saja berada, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Ya, dan Sanang Perompat masih menemani biasa beratan dengan sajian lagu-lagu Banjar di ragam irama Nusantara di malam hari ini. Nah, Sanang. Ya, dan Sanang, Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau ini dikenal karena keindahan alam dan kekayaan hutan tropisnya, termasuk tradisi Kalimantan yang unik dan budaya masyarakatnya tentunya nih. Di mana dikatakan tradisi ini adalah bagian penting dari identitas suku-suku yang ada di Kalimantan. Tradisi Kalimantan yang unik, ini ada beberapa tradisi Kalimantan yang unik dan masih eksis dilestarikan hingga saat ini. Yang pertama ada tiwah nih. Ini ritual pengantaran arwah. Tiwah ini adalah upacara adat yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ini merupakan ritual pengantaran arwah leluhur menuju Lewu Tatu atau tempat yang kekal dan abadi. Tiwah ini dilakukan dengan cara membongkar kuburan dan membersihkan tulang benulang dan kemudian menyimpannya di dalam sebuah sandung atau rumah kecil nih dalam sana. Upacara ini sangat sakral dan melibatkan berbagai prosesi seperti tarian, musik tradisional dan juga penyembelihan hewan kurban termasuk kerbau. Dan tiwah ini tidak hanya sebagai penghormatan terhadap leluhur, tetapi ini juga sebagai ajang berkumpulnya keluarga besar. Selain itu nih ada juga tradisi lainnya, masih dari tradisi suku Dayak dan kali ini suku Dayak Bahau dan juga Modang nih. Ada sebuah tradisi yaitu masyarakat adat Hudok dengan tarian spiritualitasnya nih. Hudok ini adalah tradisi tarian topeng yang berasal dari suku Dayak Bahau dan Modang di Kalimantan Timur. Tarian ini dilakukan pada musim tanam padi sebagai ritual untuk memohon kepada roh-roh penjaga agar tanaman tumbuh subur dan terhindar dari hama nih. Penari Hudok ini mengenakan topeng kayu berwajah menyeramkan, melambangkan roh-roh pelindung tanaman. Kostumnya terbuat dari daun pisang atau kulit kayu yang menambah keunikan dari tarian ini. Tentunya masih banyak lagi tradisi-tradisi unik yang ada di Kalimantan nih, dan sana. Pastinya keseruan pian sabarataan, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar yang senang perompak masih dengan beberapa tradisi yang menarik yang ada di Kalimantan di sana. Jadi ada Tiwa, ritual pengantaran arwah oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Ada juga masyarakat adat Hudok dengan tarian spiritualitasnya nih. Soal itu ada naik dango nih, syukuran panen padi nih di sana. Naik dango dimana inilah tradisi syukuran panen padi yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan Barat. Upacara ini dilakukan setiap tahun nih sebagai ungkapan rasa syukur kepada Jubata, dewa pelindung suku Dayak, atas hasil panen yang melimpah nih. Naik dango ini melibatkan berbagai kegiatan seperti doa bersama, tarian tradisional, pesta makanan khas Dayak. Acara ini juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Selain itu nih, ada juga tradisi berikutnya yaitu mangkok merah. Ini adalah simbol kekuatan dan persatuan. Mangkok merah adalah sebuah tradisi Dayak di Kalimantan yang sangat kuat dalam simbolisme. Tradisi ini digunakan sebagai tanda panggilan darurat ketika terjadi situasi genting seperti ancaman perang atau bencana alam. Mangkok merah adalah sebuah wadah kecil yang diarak dari satu kampung ke kampung lain sebagai simbol persatuan dan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Selain itu di dalam sana ada juga nih batang garing. Ini filosofi kehidupan Dayak Ngaju. Batang garing inilah simbol kehidupan bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Batang garing ini merupakan pohon suci yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan lambang keseimbangan alam. Di dalam sana tentunya nih masih banyak lagi nih tradisi-tradisi unik yang ada di Kalimantan.

0: Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar, Nasanang Pro 4. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menemani Nasanang Pro 4 hingga pukul 24 nanti. Jadi kita sudah membahas berbagai tradisi yang ada di Kalimantan nih, Nasanang. Dimana pelaksanaan tradisi Kalimantan yang unik ini adalah bentuk mempertahankan identitas budaya. Hal ini juga bertujuan untuk meneruskan nih nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang tentunya. Jangan sampai tradisi-tradisi ini hilang di makan zaman. Kita harus tetap melestarikan tradisi dan budaya yang ada agar tetap lestari dan juga dapat diketahui oleh anak cucu kita nanti ini yang sana. Ya tentunya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Dan masih bersama Ulun Helle yang masih setia menemani Pian Sabarataan. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bawa kita ke

0: ada. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, ketika engkau mengerjakan sesuatu, lalu hatimu menjadi tentram, jiwamu menjadi tenang, dan engkau tidak takut pekerjaan itu diketahui oleh orang lain, maka teruskanlah karena engkau sedang mengerjakan pahala. Namun kalau hatimu menjadi resah, jiwamu menjadi gelisah dan engkau takut pekerjaan itu diketahui oleh orang lain, maka hentikanlah, karena itu adalah pertanda dosa.

Gendang Senang Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui penyiar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Gendang Senang Prompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.